0: Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya, kita sebagai jembatannya itu.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kata beliau, Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Makassar, ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamat tempat dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PB sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum almarhum yang masih jauh bangsa dan saya yakin
6: sudah itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang berada di
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Saya ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, kan ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak taat dari matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sumenep pagi ini, saya akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Zaki pagi ini untuk perakhiran cuaca edisi Minggu 10 Mei 2026.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Untuk hari ini diperkirakan cuaca berawan pada pagi hari dan cerah berawan pada siang hingga malam hari. Suhu udara pada kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 80%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 18 km per jam. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,7 hingga 1,7 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau informasi cuaca terkini guna menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Dan tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke penyiar di studio.
1: Ya, itu tadi bersama Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya.

0: 101.
1: Iya, melengkapi info perakiran cuaca hari ini, saya juga akan hadirkan informasi untuk 3 kabupaten lain. Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 83%. Sementara untuk Sampang diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 86%. Dan terakhir untuk Bangkalan juga sama ya, diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 89%.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Ibadah Minggu akan hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda pagi ini dengan topik Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya dia di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpahkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang menfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku. Tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Saat perpisahan sudah dekat, dan murid-murid Yesus akan ditinggalkan oleh Yesus. Dan dalam amanat perpisahan, Tuhan Yesus selain memberikan kata-kata peneguhan, Ia juga menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul, setelah Yesus mengutus Roh Kudus turun ke atas para rasul, para rasul dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat, mereka mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka mewartakan tentang kebenaran. Mereka mewartakan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Walaupun dalam melaksanakan tugas pewartaan itu, mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan dan penderitaan, penganiayaan, bahkan mereka dipenjara. Tetapi mereka percaya, mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian. Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan iman mereka, menyertai dalam tugas pewartaan mereka. Sehingga beberapa kali ketika Petrus dan teman-temannya dipenjara, mereka dibebaskan oleh Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus. Dan kebebasan mereka itulah yang membuat orang-orang yang memenjarakan mereka merasa heran bahwa mereka dibebaskan dari penjara yang tertutup rapat dan dijaga dengan ketat oleh para penjaga. Inilah pengalaman para murid Yesus ketika mereka mewartakan tentang kebenaran. Dan mereka menyadari bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sungguh nyata hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya? Yesus menyadari bahwa Ia akan pergi kepada Bapa. Ia akan meninggalkan murid-murid-Nya, tetapi Ia mengatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia pergi kepada Bapa, tetapi Ia akan hadir secara lain, hadir secara baru dalam diri, dalam hidup mereka, yaitu lewat kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membuka mata mereka. Roh Kudus itulah yang akan membuka telinga mereka, yang akan membuka pikiran mereka agar mereka melihat karya-karya Allah. Mereka akan memahami karya-karya Allah dalam hidup mereka. Sehingga dengan kehadiran Roh Kudus, mereka juga dimampukan untuk mewartakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang beriman Kristiani, kita juga menyadari akan kehadiran Roh Kudus di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Ketika kita menerima sakramen baptis dan diteguhkan dengan sakramen krisma, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi murid-murid Yesus, untuk mewartakan kebenaran, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita menyadari bahwa sebagai murid Yesus, sebagai saksi kebenaran, di tengah-tengah dunia ini kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, ada penderitaan, bahkan ada penganiayaan dan juga penolakan. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Ia juga mengirim Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Sehingga walaupun kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan dan penganiayaan serta penolakan, kita tetap bertahan. Kita bertahan dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi semuanya itu karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang beriman Kristiani, apakah kita menyadari bahwa kita berjalan bersama dengan Roh Kudus? Apakah kita masih menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita, terutama ketika kita memberikan kesaksian tentang kebenaran, terutama ketika kita mewartakan tentang kebenaran kepada orang lain? Apakah kita sungguh menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belum menyadari bahwa Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, maka lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, mari kita menyadari kembali akan kehadiran Roh Kudus, bahwa Yesus telah menjanjikan Roh Kudus itu menyertai perjalanan para murid dari dulu hingga saat ini. Roh Kudus itulah yang membimbing kita, menyertai kita, dan memampukan kita untuk bertahan dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang kita alami ketika kita mewartakan tentang kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita semakin beriman dan menyadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa mencintai kita, dan bukti kasih-Nya lewat kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, doa umat Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa mendampingi gerejanya dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon,
0: kabulkan permohonan umat-Mu.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus-Nya menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi semua yang menderita, semoga Bapa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita juga memohon, berdoa, mohon berkat Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dan perlindungan untuk seorang anak yang akan mengikuti ujian akhir sekolah. Semoga ia selalu diberkati, diberikan kelancaran dalam belajar dan mengerjakan soal, diberikan rahmat kesehatan supaya dapat mengikuti semua ujian dengan lancar dan baik, dan semoga hasilnya bagus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kita juga berdoa, mohon keselamatan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Mario Carmelo Hartono Sugeng. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan, persembahan. Dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan ini dan naungilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat ikut serta dalam hidup Yesus Tuhan yang telah bangkit dan kini bertakhta

kita menggunakan anamnesis 3B. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Enrico serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami doakan, kami kenangkan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Pembelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, segera pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun remaja. Berjalan bersama remaja menuju 100 tahun Keuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah para remaja yang Engkau percayakan kepada keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Malang. Dalam semangat berjalan bersama para remaja, bimbinglah kami agar mampu menghadirkan dan mewujudkan gereja Keuskupan Malang yang berwajah muda. Ia pendengarkan, berani merangkul, dan senantiasa menumbuhkan pengharapan kami agar bertumbuh secara sesuai tahap hidup mereka, semakin dewasa dalam kepribadian, iman, dan cinta kasih. Untuk terlibat aktif dalam kehidupan gereja, menjadi aktif pembawa damai dan cita-cita di tengah dunia. Bangkitkan pula dari antara mereka panggilan suci menjadi imam dan religius yang siap dan juga semesta pada saatnya untuk memuliakan nama-Mu lebih besar, Yesus Tuhan, dan memberkati antara kami. Santa Maria Goretti, Santa Agnes dari Roma, Santo Carlo Acutis, Santo Tarsisius, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Dominicus Savio, Santo Yohanes Bosco, sahabat para remaja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sampai pagi ini.

0: Sampang Pag-iini.
1: Seratus koma delapan FM di Sampang, Perusahaan Tularali Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini, edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026, 58 menit 8 detik waktu Indonesia bagian barat. Ada informasi dari Kabupaten Sampang bahwa pemerintah Kabupaten Sampang mendorong pekerja di Sampang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan bantuan iuran. Bantuan iuran diberikan secara penuh selama 4 bulan dengan memanfaatkan dana hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Kepala Disnaker Sampang Ansori mengatakan bahwa pemberian jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk memanfaatkan dana bagi hasil yang difokuskan pada perlindungan resiko kerja. Dia mengatakan memang alokasi DBHC itu salah satunya untuk BPJS Ketenagakerjaan agar tenaga kerja di Sampang mempunyai jaminan perlindungan meski itu tidak berlaku jangka panjang seperti PBI dan UHC. Karena ia berikan untuk 4 bulan secara berturut-turut. Pendengar, program ini menyasar para pekerja di sektor informal dan segmen bukan penerima upah atau BPU seperti petani, nelayan, pedagang, dan penjahit. Pemkab Sampang juga mengalokasikan bantuan iuran selama 4 bulan untuk memastikan para pekerja ini terlindungi dari resiko kerja. Selain memberikan kemudahan, langkah ini juga untuk mendorong jumlah kepesertaan jaminan kerja di Sampang. Berdasarkan data dari Pusat Statistik BPS, dari 509 ribu penduduk bekerja di Kabupaten Sampang, baru 39.400 atau 7% dari yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menetapkan target universal cost jam sostek atau UCJ ini sebesar 12,63% untuk Sampang. Pendengar, masih informasi seputar BPJS dari Kabupaten Jember juga diinformasikan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi manipulasi tagihan BPJS kesehatan oleh sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember resmi naik ke tahap penyidikan. Wow, rumah sakit jangan main-main juga nih ya, jangan ada makam ataupun yang lainnya. Mendengar hal ini disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jember Dr. Yadin SH MH saat menggelar media catering dengan puluhan awak media pada Kamis malam 7 Mei 2026 lalu. Menurut Yadin, tim penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan dan pengumpulan dokumen terkait dengan penanganan perkara korupsi tersebut. Tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dan menyimpulkan dugaan korupsi fraud upcoding atau platform billing oleh sejumlah rumah sakit tahun 2019 sampai dengan 2025 naik ke tahap penyidikan. Pendengar, penetapan penyidikan kasus dugaan korupsi manipulasi tagihan BPJS Kesehatan itu tertuang berdasarkan Sprindik Print 658/M512/FD/2/05/2026 tanggal 7 Mei 2026. Untuk penyidikan sudah ditangani tim pidana khusus dan minggu ini sudah minta keterangan dari 12 orang saksi terkait kasus tersebut. Tegas mantan penyidik KPK yang baru menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jember. Kejaksaan Negeri Jember mengusut kasus dugaan korupsi manipulasi tagihan BPJS Kesehatan di 3 rumah sakit tersebut usai adanya laporan warga atau masyarakat. Pelapor Muhammad Husni Tamrin bahkan sempat meminta ke Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember melakukan audit kepada 3 rumah sakit di Jember yang terindikasi harus dan hingga akhirnya membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Diketahui terlapor oknum dokter spesialis ortopedi dan semua peserta rapat tanggal 5 November 2025. Ia mengatakan mengadukan kasus BPJS ini biayanya pakai uang negara dan tindakan korupsi dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ada nota dinas nomor 170/22/Komisi D/11/2025 dari Komisi D yang dapat dijadikan petunjuk ada niat jahat untuk mengaburkan kasus korupsinya. Kejaksaan Negeri Jember diminta melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan pejabat terkait. Jika nantinya terdapat bukti permulaan yang cukup, segera dilakukan penyidikan dan atau penyidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mendengar intinya di Jember ini udah ada dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit terkait dengan penagihan iuran BPJS.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Sampai pagi ini.

0: pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Sampang pagi ini.

0: Sampang pagi ini.
1: Serutus kemantapan FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. 24 menit terpas dari titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, pemerintah tengah mengkaji penggunaan compressed natural gas atau CNG ya, sebagai alternatif liquid petroleum gas LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Pendengar, penggunaan CNG dinilai memiliki potensi besar karena sumber bahan bakunya relatif melimpah di dalam negeri. Selain itu, harga penggunaan CNG juga disebut dapat lebih murah dibanding dengan LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Kondisi tingginya impor LPG menjadi latar belakang utama pemerintah mencari alternatif energi yang lebih efisien, sebab sebagian besar kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi oleh pasokan dari luar negeri dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru dan telah dimanfaatkan di sejumlah sektor industri. Pemanfaatannya mencakup hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis MBG di beberapa daerah. Namun pemerintah dalam pemanfaatan CNG secara luas di masyarakat masih memerlukan kesiapan infrastruktur serta dukungan kebijakan. Berbagai pandangan dari pemerintah, pengamat, hingga pelaku usaha menunjukkan potensi sekaligus tantangan pengembangan CNG. Untuk memahami kondisi tersebut secara menyeluruh perlu dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dengan implementasinya. Pembahasan berikut mengurai sejumlah faktor mulai dari kebijakan, potensi, hingga tantangan yang harus dihadapi. Mendengar Menteri SDM Bahlil Lahadiah ini menyatakan pemerintah terus menjadi alternatif pengganti LPG di tengah dinamika global. Salah satu opsi yang kini dibahas adalah penggunaan CNG sebagai sumber energi alternatif nasional. Ia menjelaskan bahwa penggunaan CNG dinilai lebih murah dibanding dengan LPG. Tak tanggung-tanggung, menurut hasil kajian, ia mengatakan penggunaan CNG bisa lebih murah 30%. Pendengar, selain itu bahan baku CNG juga tersedia dan cukup melimpah di dalam negeri sehingga tidak memerlukan impor. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman ini mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya adalah menekan posisi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi. Pemerintah juga telah melakukan uji coba penggunaan CNG sebagai pengganti LPG 3 kg untuk rumah tangga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Mendengar kebutuhan LPG nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Namun produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal hingga saat ini. Sehingga Menteri SDM Bahlil ini menyebut sekitar 75 hingga 80% kebutuhan LPG masih bergantung pada impor. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional secara berkelanjutan. Ia menilai ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan kondisi global saat ini. Untuk mendapatkan kepastian impor LPG memang ada, tetapi kita tergantung pada global. Disampaikan Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengembangkan energi alternatif yang berbasis sumber daya domestik. Dengan demikian, ketahanan energi nasional dapat diperkuat melalui diversifikasi sumber energi yang tersedia. Tentunya informasi ini masih akan terus kami hadirkan kepada Anda. Tetaplah bersama kami di Sampang Pagi ini.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Sampai pagi ini.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

100,8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Seperti informasi yang kami hadirkan tadi, dan ini kelanjutannya, menggunakan CNG dinilai memiliki efisiensi yang cukup tinggi dibandingkan LPG dalam berbagai sektor penggunaan energi. Pengamat Energi Universitas Pajajaran, Yayan Setiakti, ini menyebut efisiensi dapat mencapai puluhan persen dibanding dengan LPG. Selain itu, CNG memiliki keunggulan dari sisi emisi yang lebih rendah dibanding dengan bahan bakar konvensional. Hal ini menjadi CNG sebagai salah satu energi yang lebih ramah lingkungan dalam berbagai sektor penggunaan energi. Di sektor industri, penggunaan CNG dinilai dapat membantu menekan biaya operasional serta meningkatkan daya saing usaha. Efisiensi energi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah persaingan global saat ini. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusron melihat CNG sebagai alternatif menarik bagi sektor industri dan usaha. Menurutnya, penggunaan energi yang lebih efisien dapat membantu menekan biaya operasional secara signifikan. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM di Sampang, yang kami pancar luaskan dari Pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, saya Tuhir udah pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Masyarakat Madura mempunyai tradisi yang masih lestari hingga saat ini, terutama pada saat momentum Hari Raya Idul Fitri. Tradisi itu disebut terater.
1: Terater, Pak. Mbak ini mau kemana, Mbak?
2: Mau ke masjid.
1: Nah, untuk apa, Mbak?
2: Untuk nganterin ini. Kalau katanya orang Madura itu rebe, arbe.
1: Terater.
2: Ya, terater.
0: Tradisi itu mempunyai arti membagikan makanan kepada tetangga, kerabat atau pihak-pihak lain di hari kemenangan dan untuk saling memaafkan.
2: Terater itu semacam ngasih nasi atau apapun yang terserah ya ke kiai-kiai atau ke masjid sekitar atau musola sekitar gitu.
1: Tujuannya apa?
2: Tujuannya ya untuk silaturahmi juga yang pertama, yang kedua juga untuk ini memperingati kalau besok itu bakal apa?
1: Lebaran. Selain nasi apa lagi Pak yang biasanya dianterin?
2: Selain nasi, biasanya nggak ada sih.
1: Lauknya apa aja?
2: Lauknya biasanya ya ikan ayam, kalau nggak ikan ayam ya ikan daging, mie gitu.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: Pengamat budaya asal Kabupaten Pamekasan Kadarisman Sastrowirdoyo menjelaskan makna dari tradisi teratur itu.
2: Saya melihat tradisi ini walaupun itu campuran terbudaya dengan agama, bukan tradisi yang baik. Jadi intinya semuanya itu adalah berbagi menurut saya. Berbagi di samping ada ketentuan agama, baik barang siapa yang punya kelebihan rezeki supaya disampaikan kepada orang pihak lain, itu yang pertama, terutama tetangga.

0: Menurut pria yang akrab disapa Dadang itu, tradisi tersebut tidak hanya ada di kalangan masyarakat pedesaan, tetapi mulai berkembang ke wilayah perkotaan.
1: Ini berkembang bahkan sebenarnya di kalangan kaum terpelajar, di kalangan kaum di perkotaan itu berkembang.
2: Yeah.
1: Tapi dengan bentuk lain. Saya dapat info dari beberapa perusahaan yang menjual makanan online. Jadi banyak orang itu pesan sekian puluh piring porsi ya. Diberikan kepada A, B, C dan sebagainya tetangganya yang jauh itu dengan pakai Gojek. Ini kan sama saja dengan itu. Jadi berarti tradisi itu tetap rupanya dipertahankan oleh masyarakat. Cuma ini lebih modern penyampaiannya dengan model baru dan sebagainya.
0: Dia berharap tradisi itu tetap dipertahankan oleh masyarakat Madura, karena pada prinsipnya untuk menjaga tali silaturahmi antar sesama. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: FK tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Iya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
5: kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Halo?
6: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
5: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
6: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
5: Hah? Yang sabar ya, Cik.
7: A few moments later.
5: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
8: Hah, yang benar?
9: Oh no!
10: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi, selaku physical trainer Fafage Banua, tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan mengusir Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. Dan saat sekarang jam di studio menunjukkan pukul 11:28. Dan untuk azan zuhur untuk wilayah Sunan jatuh pada pukul 11:23. Jadi untuk Anda dipersiapkan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, dan yang mengucapkan semoga amal ibadah sholat zuhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: with you, my love.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Lah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik pendengar, masih di Sampang siang hari ini dan berikutnya kita akan bergeser ke program budaya ya, budaya Madura. Musik tradisional dan budaya Madura di hari ini. Dan pasti masih banyak juga ya program lainnya akan hadir dan temani Anda. Jangan lupa ikuti siaran kami melalui aplikasi RTI Digital. Anda juga dapatkan berbagai informasi terpercayanya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsungnya kita ikuti bersama musik tradisional dan budaya Madura hari ini.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: "Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro."
3: "Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum."
4: "Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh."
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi

0: warna default emoji sampai sekarang.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: yang turun, jadi sebagian ada yang turun, terutama nomor-nomor lapangan seperti lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram, itu ada penurunan limit. Jadi ada yang sampai turun 3-4 meter itu inter lempar lembing gitu, yang juara porprov kemarin gitu. Kalau yang lain-lain insya Allah masih bisa.
1: Mujib menjelaskan bahwa dalam ajang ini PASI Sumeneb membahas 11 atlet dengan komposisi 60% atlet proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porpes Jawa Timur 10 dan 40% atlet pendatang baru. Langkah ini sengaja diambil sebagai upaya regenerasi mengingat sejumlah atlet andalan seperti Ismail, Bisma, Indra, dan Sulevan tengah memperkuat tim Jawa Timur di ajang kejuaraan nasional Kejurnas. Keberhasilan para atlet baru di nomor jalan cepat dan estafet dengan susunan porsi baru ini menjadi sinyal positif bagi masa depan prestasi atletik Kabupaten Sumeneb. Mujib optimis para atlet muda ini akan terus berkembang untuk memperkuat kontingen daerah pada ajang-ajang berikutnya.
2: Antusiasme tinggi, turnamen sepak bola pelajar Sumeneb 2026 libatkan 35 sekolah. Turnamen sepak bola antar pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat tahun 2026 yang digelar Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKAP Sumeneb mencatatkan peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Total sebanyak 35 sekolah ambil bagian, terdiri dari 18 sekolah tingkat SMA dan 17 sekolah tingkat SMP yang dibuka secara resmi dimulai pada hari Minggu 3 Mei 2026. Ketua Panitia Pelaksana Eko Sulistio menjelaskan, peserta untuk kesempatan kali ini tidak hanya berasal dari wilayah daratan, tetapi juga melibatkan sekolah-sekolah dari kepulauan. Beberapa di antaranya berasal dari Masalembu, Sapeken hingga Sepudi. Eko menjelaskan, tingginya antusiasme peserta tidak lepas dari konsep penyelenggaraan tahun ini. Panitia menggandeng berbagai instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan turnamen berjalan lebih terkoordinasi dan resmi. Untuk tingkat SMP, pihaknya mengantongi izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, sementara untuk tingkat SMA, izin diperoleh dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, keterlibatan sekolah berbasis madrasah juga dikoordinasikan melalui Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb.
3: Turnamen antar pelajar tahun ini itu beda dengan turnamen sebelumnya, karena untuk tahun ini kita juga bekerja sama dengan dinas. Jadi itu yang membedakan turnamen tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan itu berdampak pada jumlah peserta yang banyak yang mengikuti turnamen pelajar tahun ini.
2: Turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan bakat sepak bola pelajar. Di samping itu juga guna mempererat hubungan antar sekolah di wilayah daratan maupun kepulauan di Kabupaten Sumeneb.
1: Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumeneb meraih medali perak karate Rektor Cup 2026. Mahasiswa Universitas Wiraraja Unija Sumeneb Erista berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Rektor Cup Open Karate Championship 2026. Bertanding di kelas 50 kg putri, Erista sukses membawa pulang medali perak untuk kampusnya. Prestasi ini tergolong istimewa karena Unija hanya mengirimkan satu orang perwakilan pada kompetisi tahun ini. Meskipun biasanya mengirimkan delegasi sebanyak 3 mahasiswa, efisiensi pengiriman atlet kali ini terbukti efektif dengan raihan juara di tangan Erista. Pembina UKM Olahraga Unija Sumeneb Isyanto menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut mengingat tingginya tensi kompetisi di lapangan, apalagi lawan yang dihadapi adalah TNI.
4: Alhamdulillah sudah puas kami Bu, karena kebetulan memang pertandingannya kemarin itu sangat ketat sekali. Kebetulan lawannya kemarin tentara, jadi ya cukup banggalah sampai di juara dua gitu. Iya, lawannya TNI kemarin. Ya betul, sudah cukup bangga dengan torehan juara ini. Jadi untuk berikutnya memang Eris ini kami untuk berlatih sekarang itu, kalau ada event-event yang internasional itu, untuk Eris ini akan kami kirimkan.
1: Isyanto mengatakan keberhasilan ini tidak lantas membuat pihak kampus berpuas diri. Pihaknya menegaskan bahwa medali perak ini menjadi modal awal untuk mempersiapkan Erista menuju panggung yang lebih tinggi, yakni kejuaraan tingkat internasional.
2: Bupati Cup 2026 Sumeneb berakhir, Lososa pertahankan gelar dan Abitjar juara putra. Turnamen voli Bupati Cup 2026 yang diikuti oleh 109 tim putra dan putri berlangsung dengan sukses di lapangan RJ Impact Manding. Pada partai final, dua pertandingan digelar bergantian untuk kategori putra dan putri yang cukup menarik minat pecinta voli Sumeneb. Di partai final putri, bertanding Lososa menghadapi Universitas Wiraraja. Sedangkan di partai final putra, Abitjar bertemu dengan Benteng Agung yang berlangsung cukup sengit. Camat Kota Sumeneb Yudi Nur Sukma Dianto mewakili Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengapresiasi pelaksanaan turnamen voli ini yang berjalan sukses dan mampu menarik minat peserta yang cukup banyak. Turnamen voli Bupati Cup 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan jam terbang serta prestasi atlet Sumenep.
5: Semoga turnamen ini bisa menjadikan pengalaman yang berharga bagi kita semua dan juga memotivasi kita supaya kita tetap berprestasi dan selalu semangat untuk berolahraga.
2: Di partai final putri, Lososa yang merupakan juara tahun lalu mampu mempertahankan prestasinya setelah mengalahkan Universitas Wiraraja dengan skor 3-0. Lososa tampil cukup mendominasi pertandingan final sehingga kembali membawa pulang juara satu. Di sektor putra, pertandingan berlangsung sengit antara tim Abitsar melawan Benteng Agung. Pemain berpengalaman seperti Rifanul Murki dan Ardian memperkuat kubu Abitsar, sedangkan Yuriko dan Rehat memperkuat Benteng Agung. Melalui pertandingan ketat, Abitsar akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Benteng Agung dengan skor 3-1 melalui pertarungan yang sengit. Selain tim juara, juga ada penghargaan bagi pemain terbaik sepanjang pelaksanaan turnamen voli Bupati Cup 2026.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu kedua bulan Mei 2026, sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
0: budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut

0: tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

kameranya, dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak sesuatu kecil-kecil, berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widij di Sampang sore ini, edisi hari Minggu 10 Mei 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Saya akan siapkan beberapa lagu dan juga informasi terbaru dari redaksi kami pendengar, untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Pendengar, keberangkatan yang tinggal menghitung hari untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan memberikan edukasi krusial terkait perubahan aturan layanan kesehatan di Arab Saudi. Kepala Dinkes Pamekasan Dr. Saifuddin menyampaikan bahwa saat ini tidak diperbolehkan lagi mendirikan pos layanan kesehatan mandiri seperti Balai Kesehatan Haji Indonesia di sektor-sektor tertentu. Sebagai gantinya, pendengar, layanan kesehatan kini diambil alih sepenuhnya oleh otoritas Arab Saudi, di mana jemaah akan diarahkan langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat melalui koordinasi tenaga musiman yang bersiaga di lapangan. Dalam menghadapi perubahan protokol ini, jemaah diminta untuk tidak panik jika terjadi kondisi darurat di tengah ibadah. Tim kesehatan kloter yang terdiri dari dokter dan perawat akan tetap mendampingi dan siap melakukan rujukan ke klinik atau rumah sakit di Arab Saudi jika diperlukan. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mengenali ciri petugas haji melalui seragam khas guna mempercepat pelaporan jika mengalami kendala kesehatan yang mendadak selama menjalani rangkaian rukun haji. Menutup arahannya, pendengar, Dr. Saifuddin mengimbau para keluarga jemaah di rumah agar tetap tenang dan mendukung kondisi mental jemaah. Calon jemaah haji juga diharapkan mulai membatasi aktivitas fisik, tidak terlalu banyak menerima tamu agar waktu istirahat tercukupi serta menghindari stres. Pesan utama bagi para jemaah adalah transparansi terhadap kondisi fisik sendiri. Jemaah diminta jangan sungkan untuk segera melapor kepada petugas kesehatan kloter jika mulai merasa tidak sehat agar penanganan dini dapat segera dilakukan.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik, pendengar, Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far secara resmi melepas keberangkatan 370 calon jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 dan 73 sub Minggu 10 Mei 2026 pagi di halaman Masjid Agung. Dalam sambutannya, pendengar, Fauzan menyampaikan rasa syukur atas kesiapan jemaah yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Ia berpesan agar jemaah menjaga kesehatan, memperkuat niat ibadah, serta saling membantu selama perjalanan. Fauzan menegaskan pemerintah daerah bersama keluarga jemaah akan terus memberikan dukungan penuh termasuk doa agar perjalanan berlangsung aman. Acara pelepasan berlangsung hikmat dengan dihadiri masyarakat, keluarga jemaah serta jajaran pemerintah daerah. Setelah prosesi doa bersama, rombongan diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk melanjutkan tahapan keberangkatan ke Tanah Suci.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: gajian nih.
1: Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

terima kasih pendengar sudah masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji pada hari Minggu 10 Mei 2026. Sementara itu pendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang. Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Baik, mendengar Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pemekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pemekasan, Ananda Prasetya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Ia juga menekankan bahwa karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, dengar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan Warta Berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang sore ini. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini?
3: Mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa.

0: Eh, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
1: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
0: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
1: Kami masyarakat Lumianas sangat berterima kasih kepada Bapak.
0: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Lumianas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Lumianas?
2: Yang kami masyarakat Lumianas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Lumianas terluar.
0: Ya.
2: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Lumianas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Lumianas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
0: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan pengumpulan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
2: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Lumianas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Lumianas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
5: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
4: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
5: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
4: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
8: Mau Lebaran itu masih kosong. Lama.
7: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
8: Banyak kita, lu kan gampang lu kenale yang kenale apa.
7: Hari ini masih langka ya, Mas.
8: Langka.
6: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
11: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
10: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadatar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
12: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
13: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
12: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
14: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
12: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
15: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
16: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
15: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
17: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
15: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
18: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
19: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tetap kalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
20: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
19: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
1: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
20: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
19: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami panjalwaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan kami coba untuk hadirkan beberapa dialog-dialog pada sesi tim Indonesia menyapa malam pada edisi kali ini. Di mana dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami, baik di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, ataupun di 386-6712, kode area 021, ataupun WhatsApp. WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa save nomornya, mudah diingat, di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Donald Trump menghentikan Project Freedom. Project Freedom ini adalah project yang dilakukan untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz. Dan Washington mengatakan kesepakatan dengan ini sebagai penanda kesepakatan dengan Iran akan tercapai untuk menentukan bagaimana situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Trump mengumumkan keputusan itu melalui media sosial dengan mengatakan bahwa operasi dihentikan untuk waktu singkat demi membuka ruang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diinisiasi atau dimediasi di Islamabad ya, di Pakistan. Benarkah demikian? Karena kabarnya juga nggak begitu. Ada rumor ya, ini coba kita nanti akan menggali lebih jauh ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Project Freedom yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz itu tidak di sounding atau dikoordinasikan dengan negara-negara sahabat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menolak dan tidak diberitahu tentang proyek ini, sehingga akhirnya proyek ini dihentikan sementara. Kabarnya seperti itu. Kita akan coba menggali lebih jauh bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Dina, selamat.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh umat Tuhan, kita boleh kembali bersekutu dan kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan dengan tema Api Roh Kudus. Dapat kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Kisah para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
0: Nah, di dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi di sini kita melihat bahwa murid-murid mereka berkumpul atau berhimpun di satu tempat. Itu dikatakan sebagai orang-orang percaya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada iman atau ada percaya di saat kita berkumpul, di saat kita berhimpun. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kita bersekutu atau dalam kita berhimpun atau dengan lain kata dalam kita beribadah kepada Tuhan, maka di dalam kita berhimpun atau beribadah, hendaklah kita berhimpun atau beribadah disertai dengan sikap percaya, disertai dengan iman. Sebab apa artinya kita bersekutu, apa artinya kita berhimpun tanpa ada iman, tanpa ada percaya? Maka perhimpunan semacam itu atau persekutuan atau ibadah semacam itu yang tidak disertai dengan iman percaya, maka tidak akan mendatangkan satu kuasa mujizat dalam kehidupan kita. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, mari kita baca. Surat Ibrani pasal yang ke-10, yaitu di dalam ayat Ibrani pasal yang ke-10, di dalam ayat yang pertama kita akan baca sampai dengan, maafkan, dalam ayat 19 sampai dengan 22.
1: Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
0: 22.
1: Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
0: Di sini, di dalam ayat 22 dikatakan dengan jelas bahwa karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi saat kita datang menghadap pribadi Allah di dalam ibadah kita, maka dikatakan hendaklah kita datang menghadap pribadi Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan juga dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi harus ada iman dalam kehidupan kita. Sebab jikalau tanpa iman, maka sia-sia kita datang menghadap hadirat Allah. Sia-sia kita datang berhimpun, bersekutu, atau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kita datang bersekutu, atau berhimpun, atau beribadah, hendaklah kita datang dengan iman, dengan percaya. Sebab di dalam Injil Matius pasal 8 dikatakan, sesuai dengan imanmu, maka terjadilah apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal 8 ayat 13.
1: Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu.
0: Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti?
1: Seperti yang engkau percaya. Nah,
0: jadi apa yang kita percayai, apa yang kita imani, itu nanti yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus?
1: Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
0: Ya, puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa sesuai dengan iman kita, sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hal itu yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam kita berhimpun atau dalam kita beribadah kepada Tuhan, hendaklah kita berhimpun atau beribadah disertai dengan sikap percaya, disertai dengan iman, supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita saat kita datang beribadah disertai dengan iman percaya, maka hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita butuh mujizat, kita butuh pertolongan Tuhan, butuh segala kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka saat kita datang berhimpun atau datang beribadah dengan disertai iman percaya, kita alami semua itu. Kita akan menikmati apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat yang kedua sekarang sampai dengan ayat yang ketiga.
1: Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
0: Ayat 3.
1: Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
0: Ayat 4.
1: Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat 2 sampai ayat 4 ini kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan memenuhkan atau Tuhan menggenapi janjinya atas murid-murid untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa saat Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid, maka pada waktu itu Roh Kudus ditampilkan bagaikan nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kehidupan murid-murid. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan murid-murid itu ditampilkan bagaikan nyala api. Ya, bagaikan nyala api. Nah, di sini kita akan melihat nyala api Roh Kudus ini melalui firman Tuhan. Ya, mengapa Tuhan memenuhkan murid-murid dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini ditampilkan dalam wujud nyala api. Ya. Karena kita tahu bahwa saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus setelah Yesus dibaptis air oleh Nabi Yohanes Pembaptis, dalam Alkitab dikatakan bahwa saat Roh Kudus memenuhkan pribadi Yesus, Roh Kudus ditampilkan bagaikan burung merpati. Tetapi kepada murid-murid, saat murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, Roh Kudus ditampilkan dalam wujud nyala api. Nah, di sini ada perbedaan. Mengapa Yesus saat dipenuhkan Roh Kudus ditampilkan Roh Kudus itu bagaikan burung merpati, sementara kepada murid-murid Roh Kudus yang memenuhkan murid-murid ditampilkan dalam wujud nyala api? Nah, kita melihat tentang nyala api ini dari Roh Kudus. Yang pertama, nyala api Roh Kudus ini bertujuan untuk memberi semangat kepada kita di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani Tuhan. Ya, mari kita membaca dalam surat Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11.
1: Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
0: Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Terus,
1: biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
0: Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi, nyala api Roh Kudus ini yang pertama adalah bertujuan untuk memberikan semangat kepada kita di dalam kita beribadah dan di dalam kita melayani Tuhan. Jangan sampai kendor, firman Tuhan katakan, kerajinanmu itu. Ya, semangat kita, kerajinan kita dalam beribadah, dalam melayani itu jangan sampai kendor. Jangan sampai merosot, jangan sampai melemah. Oleh sebab itu diperlukan nyala api Roh Kudus yang terus menyala-nyala, yang terus memberikan semangat dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Nah, sebab kita manusia ini seringkali mudah lemah, ya. Karena dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan daging itu lemah. Seringkali kita manusia di dalam segala kedagingan kita lemah, ada rasa jenuh, bosan, capek dan lain sebagainya yang seringkali membuat kita lemah, merosot dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita perlu nyala api Roh Kudus, agar dengan nyala api Roh Kudus kita tetap semangat, kita tetap bergairah, kita tetap termotivasi di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Itu yang pertama, nyala api Roh Kudus bertujuan untuk memberi semangat di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, nyala api Roh Kudus ini adalah untuk menyucikan kehidupan kita, untuk membersihkan kehidupan kita dari segala kekotoran, dari segala kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 4. Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat.
1: Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat, ayat 2 sampai 4. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion,
0: apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan
1: menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili,
0: dengan roh yang mengadili
1: dan roh yang membakar,
0: dan dengan roh yang membakar. Terima kasih. Dan di sini dikatakan Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion, menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar.

0: Kudus ini untuk membersihkan kehidupan murid-murid dari segala kekotoran, dari segala dosa yang ada dalam kehidupan murid-murid. Karena memang manusia kita ini tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dalam Alkitab dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu, karena kehidupan manusia kita ini ditandai dengan dosa, ditandai dengan kesalahan, maka perlu Roh Kudus ini ditampilkan dalam wujud nyala api untuk membersihkan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala kenajisan dalam hidup kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, inilah perbedaan antara murid-murid dengan Yesus. Saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, Yesus dipenuhkan Roh Kudus di mana Roh Kudus ditampilkan dalam wujud burung merpati. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, burung merpati itu bicara tentang ketulusan hati, di mana dikatakan tulus seperti merpati. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang tulus hatinya. Tulus hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan sedikit pun di dalam hati Yesus. Oleh sebab itu, saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Kudus tampil dalam wujud burung merpati. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tulus hatinya. Tidak ada dosa, tidak berbuat dosa sedikit pun. Berbeda dengan murid-murid. Murid-murid hanyalah manusia biasa yang masih banyak dosa, yang masih banyak kesalahan. Oleh sebab itu, saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Kudus ditampilkan dalam wujud nyala api untuk membersihkan kehidupan murid-murid. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini. Hidup kita bagaikan murid-murid. Kita memerlukan nyala api Roh Kudus untuk memberikan semangat kepada kita di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani Tuhan. Dan juga kita memerlukan nyala api Roh Kudus untuk membersihkan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, kenajisan dalam hidup. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita perlu nyala api Roh Kudus di hari-hari akhir ini untuk memberi semangat di dalam beribadah dan melayani, dan juga untuk membersihkan kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, kenajisan, kesalahan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kita perlukan, biarlah nyala api Roh Kudus ini terus membakar hidup kita, nyala api Roh Kudus ini terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan di mana Roh Kudus hadir, maka di situ akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, kita baca dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 30 bagian A. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 30A.
1: Kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 30 bagian A. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
0: Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, orang-orang tua, teruna-teruna, bahkan sampai kehidupan hamba-hamba, pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, baik pelayan laki-laki atau perempuan, semua akan mengalami pencurahan Roh Kudus. 30A.
1: Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi.
0: Ya, di mana Roh Kudus hadir, maka di situ mujizat nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari yakini dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, bahwa lewat pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan semangat dalam

0: hidup kita, untuk kita terus bersemangat menyala-nyala dalam beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan Roh Kudus akan membersihkan setiap hidup kita dari segala dosa kejahatan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu, bahwa Engkau akan mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bagaikan nyala api yang memberikan semangat di dalam kami beribadah dan melayani. Bahkan nyala api Roh Kudus yang akan membersihkan kehidupan kami dari segala kekotoran, dari segala kejahatan dalam hidup kami manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini kami yakini, kami pegang, kami imani dalam hidup kami. Dan kami percaya di mana Roh Kudus hadir, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau melawat, Engkau memperhatikan, Engkau menolong, Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan mereka semua. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau akan kerjakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya, amin.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep malam ini.
1: Berusaha dengan Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang ngapain ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas, bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

0: Abang pernah gak sih benar-benar nanya, gimana kabar kuliah aku? Pernah gak abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang gak tahu kan, soal kondisi aku yang stres banget, gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udahlah bang, aku gak mau ribut lagi. Dapurnya besok aku beresin kok.
1: Bim, sorry ya soal piring tadi. Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
0: Bimo juga minta maaf bang.

0: Aku cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
1: Aku paham, Bang. Tapi abang jangan lupa napas juga lah.

0: Tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut. Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Ya ya, deal deal. Besok pagi kinclong, janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama, Bimo kecil.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Ribaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di Ngobrol Komunitas bersama saya Gita Ayu di Jumat hari ini menemani Anda. Dan ini barangkali penting ya untuk Anda yang sedang mengalami masalah mental atau kejiwaan. Ternyata bergabung dengan komunitas yang bisa menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman, kemudian menghapus stigma, serta meningkatkan kesehatan emosional individu ini penting. Komunitas yang bisa membantu Anda untuk menghadapi permasalahan mental ini ada beberapa ya, dan bisa Anda lakukan melalui daring ataupun luring. Yang jelas bisa menawarkan validasi, hubungan sosial, dan dukungan sebaya atau peer support yang bukti efektif menurunkan kecemasan dan depresi serta membantu penyembuhan. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune di ruang komunitas di obrolan kali ini ya, terkait dengan dukungan mental melalui komunitas. Saya akan hadirkan poin-poin penting mengenai peran komunitas dalam kesehatan mental. Stay tune Pro 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, poin-poin penting di dalam komunitas untuk membantu kesehatan mental Anda. Yang pertama, jelas ruang aman dan validasi. Komunitas juga memberikan tempat bagi individu untuk berbagi perasaan dan pengalaman tanpa takut dihakimi. Kemudian kelompok orang tua dengan kesamaan pengalaman, usia, kebutuhan, kemudian saling memperkuat. Seperti yang dilakukan salah satunya ini Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI. Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada juga Komunitas Amanasa atau Fajra Gandaria. Ini sering mengadakan kelas yoga, meditasi, dan loka karya untuk mengurangi stres. Ada juga terkait dengan advokasi dan edukasi, yakni Into the Light Indonesia, berfokus pada pencegahan bunuh diri dan edukasi kesehatan jiwa bagi orang atau bagi anak muda. Kemudian juga terkait dengan manfaat fisik dan mental yang pasti terkoneksi dengan komunitas, mengurangi detak jantung dan mengaktifkan area otak yang menenangkan saat stres. Nah, kalau Anda khawatir gitu ya, beberapa komunitas yang saya sebutkan tadi tidak ada di daerah Anda, Anda bisa cek, karena tidak hanya luring, tapi beberapa komunitas ini juga menawarkan fasilitas online atau daring.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro 1.

0: 1.
1: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI ya, yeah, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Menjadi bagian dari sebuah komunitas yang punya mindset yang sama, ini memang menenangkan ya. Dan juga memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Dan bagaimana komunitas bermanfaat tentunya untuk mental Anda. Yang jelas pendengar, ini dapat membantu membangun kondisi sosial, dapat mengurangi isolasi juga, terutama Anda yang kesepian jangka panjang begitu ya, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres. Nah, sebaliknya interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita mengurangi rasa terisolasi, kesepian gitu, dan mengurangi kecemasan serta dapat melindungi kesehatan mental kita. Kemudian dari komunitas ini juga ada rasa memiliki, karena memang sejatinya kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup, karena hidup berkelompok memberikan kita perlindungan lebih. Kemudian pendengar, menjadi bagian dari komunitas juga memberikan kita tujuan ya. Ini seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, kesejahteraan juga secara keseluruhan. Yang jelas komunitas dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental, dan juga hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas pendengar. Komunitas dapat meringankan tekanan psikologis Anda juga, dan ikatan komunitas yang kuat dapat membantu Anda yang berisiko tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk merasa lebih sehat dan bahagia. Misalnya bisa membantu Anda untuk dengan kondisi kesehatan jangka panjang merasa tidak terlalu kesepian. Kemudian bagi orang tua tunggal dapat manfaat dari jaringan sosial yang kuat ya, terkait dengan ekonomi. Kemudian juga bagi remaja dan dewasa muda, koneksi sosial ini dapat mengurangi isolasi dan membantu rasa kepercayaan diri. Yang jelas komunitas ini dukungan mental ya, baik dengan beberapa akses daring, luring, kemudian via WhatsApp, Telegram atau bertemu gitu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pros 1 RRI Sumenep.
1: Saudara di Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Malam ini Refka bisa menyapa Anda semuanya di Ruang Rindu di Sumenep malam ini. Anda bisa juga bersama kami di rri.co.id. Anda juga bisa akses kami di RRI Digital. Anda juga bisa akses apa yang aku hadirkan malam ini di rri.co.id. Anda juga bisa gabung bersama kami di dolan telepon seperti malam biasanya. Dan Refka ucapin selamat malam juga untuk Om yang ada di Bluto sana, sehat-sehat selalu, selamat bertugas, dan selamat menemani Refka sampai nanti di titik 24 ya. Dan Refka langsung sapa untuk Anda yang mau bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Yang tengah lah ya, inilah apa itu, sering lupa.
1: Aduh ya Allah, pal kita harap. Iya.
2: Sudah 3 hari 3 malam saya ndak bergabung karena iya, karena ponselnya ini bermasalah.
1: Ponselnya bermasalah. Oke, siap. Tapi iya, orangnya enggak bermasalah tapi ya.
2: Iya, enggak lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Refka ikut senang, Mas. Mohon ponsel latihan.
2: Iya. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Haruk gimana?
2: Ya, sama. Sawaun alaihim. Iya, atau sama-sama sehat.
1: Alhamdulillah. Mas, besok berangkat ya?
2: Berangkat kemana?
1: Ke Tanah Suci.
2: Ke Arab Saudi. Iya, melihat sepak bola Garuda Muda. Iya, mau berangkat kemana? Ini kan neraka Iran.
1: Aduh ya Allah, Mas. Oke, Mas Faruk, mau lagu apa, Mas Faruk?
2: Lagunya ada apa?
1: Ada Isabella punya Search, ada Beku punya Kristi.
2: Ya itu aja. Isabella.
1: Mantap. Ini lagu keren ini, Mas.
2: Iya, lagu lawas tuh.
1: Malaysia ya. Punya, Melayu punya. Oke. Monggo, Mas Faruk.
2: Ya, salamnya ya untuk siap. Dirimu. Moga-moga semakin sehat ya.
1: Amin.
2: Iya. Doa yang moga-moga sama semakin sehat dan sehat selalu.
1: Amin, Mas Farun.
2: Terus ada Evi di Lenteng, juga ada Bu Pathor, ada Mama Susana, juga ada Irma Cempaka Ayu. Ada Mbak Suci, ada Abah Sunni, Abah Halim, ada Bunda Yuni, juga ada Riki Anggara. Ada Mas Jeki, ada Winda, Wanda, juga Adilia Farid, dan juga Pak Ketua ya. Pak Ketua, ketunggu gabungannya Pak.
1: Siap.
2: Ya, kangen sama suaramu. Makasih ya semuanya, kutunggu gabungannya.
1: Siap, Mas Farid.
2: Biar tidak terlalu lama.
1: Siap, Mas Farid.
2: Oke, makasih waktunya ya.
1: Sama-sama, Mas Faruk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, Mas Faruk. Semoga HP-nya juga nggak jadi ya, selalu jadi kendala. Baik, di belakang Mas Faruk, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Asik. Ini jadi
3: kini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wi?
3: Sama Elvi dong, yang ada di Lenteng dong.
1: Masih. Iya, mau sengali ya Elvi. Yang tahu kalau Elvi itu ada di Lenteng.
3: Oh gitu ya?
1: Iya. Wah, itu sudah...
3: Siapa tahu lupa gitu, ingetin gitu.
1: Kalau Kalau Evi itu selain ada di telinga, ada di hatiku juga.
3: Asik.
1: Nasik.
3: Siapa itu yang batu?
1: Yang batu, yang kecil nih lagi ikut ke studio.
3: Oh iya, nggak apa-apa dah.
1: Siap. Vi, mau lagu apa Vi?
3: Lagunya ada apa?
1: Ada. Leso ini atau mau malam pertama boleh. Ada di
3: tadi.
1: Ada di matamu. Terus dunia cinta.
3: Dunia cinta aja.
1: Ada keinginan.
3: Dunia cinta.
1: Dunia cinta siap.
3: Iya.
1: Monggo.
3: Salamnya. Buat Mas Kesta, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
1: Amin doa yang sama juga untuk Kevi.
3: Iya, terus juga ada Pak Aruf ya. Ada Mbak Yuni, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Pak Kasmono bersama Siti Aisyah, ditunggu gabungannya.
1: Siap.
3: Terus juga ada Pak Ketua bersama Mas Panji, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Suci.
1: Iya.
3: Ada Jeki.
1: Iya.
3: Terus ada Basuni. Terus juga ada Dewa Surayeng. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Umbu Ang.
1: Siap.
3: Untuk Pak Nur ditunggu gabungannya Pak Nur.
1: Pak Nur itu siapa?
3: Pak Nur Kumala.
1: Oh.
3: Ini kan apa Nur Mandaya? Kenapa Mandaya?
1: Cuma Pak Nur.
3: Iya, itu kan Pak Nur memang. Pak Nur Kumala.
1: Oh,
3: jadi
1: siap.
3: Kalau saya bilang Pak Nur pasti Mas Refkanya nanya.
1: Iya. Memang dipancing okay. Begitu ya.
3: Iya dong.
1: Siap.
3: Ya, kebetulan. Yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya.
1: Siap, Evi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Refka, apa lagi yang di belakang Evi malam ini? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori, kita kenang masa lalu.
1: Sih. Bodo nadan, kita kenang.
4: Bodo, mana kita mau?
1: Hafal kok kak, pokok tak jamar hafal. Sehat kak?
4: Alhamdulillah. Bukan cuma sehat tapi sehat.
1: Buduh, double sehat.
4: Ya kalau sehat kan biasa itu.
1: Ada kabar apa kok sampai sesehat ini kak?
4: Ya sehat karena cuaca seharian panas.
1: Siap.
4: Jadi yang antak kita itu, ya karena panas.
1: Malam mah?
4: Malam mah ngerok.
1: Siap Mas JA.
4: Ya tadi siang nggak tidur, kan ada karaokean.
1: Oh iya. Jadi, tadi siang karaoke.
4: Iya nyanyi dulu.
1: Iya, Refka masih belum punya kesempatan untuk mandu karaoke itu.
4: Kapan ya?
1: Nggak tahu Mas.
4: Iya.
1: Kapan-kapan sayang katanya judulnya film.
4: Lagu itu kapan-kapan gitu ya.
1: Siap Mas JA.
4: Keluarga gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin Mas JA. Doa yang sama untuk Mas JA juga.
4: Lagunya apa ini?
1: Lagunya sebentar lagi ada Isabella dan Dunia Cinta yang diri kesela Evi sama Mas Faruk. Di sini ada
4: lainnya.
1: Nyanyian Suara Hati, ada Di Matamu Ati CB. Terus Andai, ada Keinginan punya Indra Lesmana, ada
4: Suara Hati itu dari Nika Ardila ya?
1: Suara Hati ini, mana udah Suara Hati ini?
4: Gak tahu. Biasanya kalau Suara Hati nggak bunyi.
1: Inka Kristi Mas, Inka Kristi.
4: Oh, Inka Kristi?
1: Iya betul.
4: Oh, cocok itu.
1: Wah, aku besar ini, mantap.
4: Langsung cocok itu.
1: Oh, langsung gas.
4: Mantap.
1: Monggo salamnya Mas JA.
4: Salamnya yang pertama untuk sang pandu sirkus yang ganteng dan bertugas.
1: Siap Mas.
4: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan jumpa lagi nanti jam 3 ya.
1: Amin.
4: Yang tiga.
1: Kalau sampean left kan bisa norok ya sampean kan.
4: Betul.
1: Siap Mas.
4: Ya lanjut, barusan ada Evi ya.
1: Aha.
4: Ada Paru Karisma, Umar Paru. Abah Suno, Abah Suni. Wah, lopot lah. Gijir energi yang bakun. Terus ada itu Sukron, Wanda, ada Hafid, Hafid siapa? Farid, Adilia, Mas Jiprianto, Bayuni, Mas Wawan bersama Mas Putra Setia, Bu Bathor, Mbak Jambaka Ayu, Mbak Irma, Iim, Dewi, siapa lagi? Ada kesemuanya ya?
1: Siap.
4: Sisanya, kalau sisa, ya nanti, insya Allah.
1: Siap mas ya.
4: Barangkali mungkin kemungkinan bisa masuk ya nanti ya.
1: Ya mungkin siap.
4: Kalau nggak bisa masuk ya jawab tangan keluh. Wah.
1: Siap. Siap mas ya.
4: Ya lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Siap.
4: Salamnya salam selalu ya.
1: Siap mas ya.
4: Ya makasih.
1: Sama-sama mas ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Ja, sehat selalu ya. Salam juga untuk keluarga yang ada di Genting sana Mas Ja, sama kompolan-kompolan nah, sama teman-teman yang lagi nongkrong di situ ya. Rifka, lanjut malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rifka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Widati ya.
5: Iya betul.
1: Kesan pertama memang begitu menggoda, selanjutnya aku teringat Anda.
5: Terima kasih selalu ingat saya.
1: Iya.
5: Aku pun selalu ingat Sumenep.
1: Mantap. Selain ada ponakan di Sumenep ya, Mas Ricky ya. Masih ada sepupu juga Refka gitu ya. Gak tambah banyak familinya di Sumenep.
5: Oh banyak, banyak sekali. Alhamdulillah.
1: Monggo Bu sehat.
5: Hari ini?
1: Alhamdulillah Mereka. Sehat, sehat. Ibu sendiri gimana?
5: Alhamdulillah, waras wiris waras.
1: Uy, waras wiris waras. Kok kenyangan sudah ibu.
5: Waras wiris waras.
1: Oh waras.
5: Gimana? Cuaca di Sumenep.
1: Cuaca di Sumenep panas dan sekarang Bu Widati cukup berkasih info nih buat Bu Widati kalau di depan kantor kita itu nanti kayaknya ada pemberangkatan jemaah haji.
5: Oh nanti jadi, ya?
1: Depan kantor ini malam ini ramai banget orang.
5: Wah. Alhamdulillah semoga ini ya diberi kemudahan lancar.
1: Amin.
5: Sampai kembali.
1: Amin.
5: Sumenep.
1: Amin.
5: Kalau Sumenep panas, saya masuk jadi dingin ya.
1: Wadem. Bukan dingin lagi, wadem. Mas Vicky pasti setuju kalau wadem itu.
5: Setuju. Mas Rizky, Mas Reka, terus apa lagi? Setuju lah, setuju.
1: Iya.
5: Di sini selalu adem.
1: Adem. Kena orang Wonosobo ya.
5: Enggak ya, memang udaranya adem.
1: Oh, adem memang ya.
5: Dingin ya. Dingin.
1: Siap.
5: Mungkin sedingin-dinginnya Sumenep sepanasnya Wonosobo ya.
1: Mungkin kali, Bu.
5: Mungkin. Ya.
1: Kemungkinan. Karena Refka enggak pernah nyampe ke Wonosobo. Kalau lewat ya iya, kalau nyampe enggak pernah.
5: Lah ini udah nyampe Wonosobo suaranya.
1: Iya nyampe duluan siap. Okay. Ibu Widati mau lagu apa nih malam ini?
5: Lagu apa? Sebutin tiga lah.
1: Ada Isabella, Dunia Cinta, Nyanyian Suara Hati, dan Dunia Cinta.
5: Terus?
1: Ada Malam Pertama.
5: Malam Pertama dari siapa?
1: Dari Yuni Sara. Emang Malam Pertama banyak ya?
5: Banyak malam Senin, malam besok malam Selasa.
1: Siap Ibu Dati.
5: Boleh deh Yuni Sara malam
1: siap.
5: Malam pertama.
1: Siap.
5: Oke, salam-salam ya buat Mas Reska, selamat tugasnya. Sama siapa ini? Berarti ramai sekali ya. Jadi kepingin sampai Sumenep. Saya belum pernah ke Sumenep.
1: Semoga sampai.
5: Ya.
1: Nanti disambut sama Rebana di terminal. Kalau di bandara ya sama. sama Mas Riki aku bilang ada penyambutan.
5: Terus nanti ada yang itu ya. Yang nanti Mas Rifka yang ngalungin bunga ya.
1: Iya, betul. Penyambutan.
5: Penyambutan ya. Aduh, saya lanjut.
1: Monggo monggo Bu Wirati.
5: Buat semua kru ya, salam sehat, semangat.
1: Amin.
5: Selalu. Terus salamnya buat ponakan saya. Terus tadi ada Mbak Evi, selamat malam Mbak Evi. Terus ada Mbak Suci, Ibu Yuni, Mas Panji, Mas Hendra, Mbak Sofi, Mbak Iin, Mas Putra Setio, Mas Farid, Bunda Cempaka Ayu. Terus siapa lagi ya? Bang Alis Pratama, Mbak Indah, Pak Romi, semuanya di Sumenep dan sekitarnya.
1: Siap.
5: Selamat istirahat. Sini tadi hujan loh Mas Rizka. Baru aja reda.
1: Iya, di sini panas seharian Bu.
5: Oh ya nanti saya kirimin hujannya.
1: Amin, amin, amin, amin. Biar adem di sini.
5: Oke. Iya, biar adem.
1: Siap.
5: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Widati.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari Wonosobo ya, mendengarkan kita melalui RRI digital agar nggak ada gangguan, agar juga enak, mungkin sudah kembali normal ya. Kembali kemarin aku juga sudah bilangin sama tim kita bahwa RRI digital lu agak kecil. Baik pendengar, Reva hadirkan lagu dulu ya, karena banyak lagu yang harus di play. Dan Reva hadirkan dua lagu dulu untuk malam ini. Ada Isabella dari Faruk punya Shirt dan Dunia Cinta dan nyanyian Suara Hati. Thank you.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kenal informasi dari inspirasi. Masih di Ruang Rindu, mendengar bersama Refka di malam hari ini. Refka juga sapa untuk Anda yang masih mau bersama kami di Ruang Rindu. Refka langsung ke telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengki, Pak.
3: Aduh, gimana kabar sampean?
2: Langsung suruh mas, alhamdulillah sehat dan kau lagi.
3: Duh, karelos malos.
2: Sehat bah. Bengku tapi cek abah, aduh, kepencet ya bah. Lanjut ref angkat di belakang abah Sony. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Samsidu di Pasar Kopedi ke Utara, Bang Halili.
2: Samsidu?
4: Engki, kenapa kabar Bang Halili?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Tidak hujan di sana Bang Halili?
2: Alhamdulillah panas di sini, Pak.
4: Sama kalau di kafe tidak ada hujan, yang namanya tembakau udah meninggal Bang Halili.
2: Mak bisa meninggal Pak, padahal panas.
4: Tidak disiram-siram.
2: Kan ada sumur bor Pak.
4: Iya.
2: Tapi sehat ya Pak ya.
4: Kebanyakan sekarang ini apa itu? Membetik cabai rawit itu, yang namanya tembakau itu di apa itu ditinggal.
2: Oh, masih ada penghasilan yang lain ya, cabai rawit ya Pak ya?
4: Iya, ada penghasilan yang lain itu cabai rawit. Makanya cabai rawit sekarang itu mahal sekali itu.
2: Alhamdulillah, tapi tak semahal daun emas ya.
4: Iya.
2: Asik. Monggo Pak, mau salam-salam?
4: Ya, salamnya ya. Monggo. Salamnya buat Bang Halili. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat ya.
2: Amin.
4: Dan juga ada Mbak Irma, ada Mas Jegi, ada Umar Faruk, ada Mbak Elvi di Lentang.
2: Siap.
4: Semuanya tanpa terkecuali ya Mbak.
2: Siap.
4: Mbak Halili ya.
2: Siap.
4: Kalau lagu saya ikutan aja.
2: Siap.
4: Terima kasih ya Mbak Halili.
2: Sama-sama Bapak.
4: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Kopedi Kustara . Sehat-sehat selalu Bapak di situ dengan mungkin panen cabai yang berlimpah menggantikan daun emas kali ya untuk sementara. Baik, di belakang Refka sapa lagi Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya, sehat Mas Halili?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Kedua ke Halilu. Direka dua ke Halilu.
2: Pokok sehat. Wah tenang gak? Wah masalah kabar tenang gak? Pokok sehat gak?
5: Celap kan sih, Wonosobo.
2: Ini sih Wonosobo celap.
5: Yang
2: bawa terbang.
5: Iya, masa tak ketemu ya. Saya dulu pernah ke Semarang, pertemuan sama Pak Jokowi di Semarang. 2019.
2: Bisa nggak ketemu di Wonosobo ya?
5: Iya, andaikan ketemu saya ada. Tak mulai, Mas.
2: Akar boy.
5: Cekak.
2: Bomole. Potuan dah kok tak ada seno gue.
5: Iya, enggak maksud. Ikin pakun alun cak saya.
2: Oh, etale etape tak epangker.
5: Ini kan kita tak tahu.
2: Tak boleh kemaduan ya Mas Riki ya. Aduh, siap Kak Riki, sehat ya Kak ya.
5: Alhamdulillah.
2: Monggo Kak. Malam ini.
5: Ya enggak, dulu rombongan itu satu kantor itu. Ke Semarang dulu itu.
2: Ke Semarang.
5: Ya bersama Pak Kadis.
2: Benih.
5: Ya mudah-mudahan di Wonosobo juga panas juga biar enggak dingin terus. Kalau di Sumeneb ini panas sekarang.
2: Buh, lalak. asli nalalak ya, bareng bocor memang iya. Biar ada hujan.
5: Lagunya ikutan.
2: Siap Mas Riki. Siap Mas Riki.
5: Oh, Yunisara sudah ya.
2: Yunisara ini bentar lagi malam pertama.
5: Oh terus, iya ikutan itu aja.
2: Iya, requestan si Wonosobo.
5: Malam pertama. Terus salamnya jangan pada nabuah sang pendekiar, mudah-mudahan tak terlalu bersama keluarga.
2: Amin kak.
5: Bersama anak cucu.
2: Amin kak. Doa yang sama juga untuk Kak Riki.
5: Iya, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin.
2: Amin kak.
5: Amin. Kak. Sekarang nggak mau berangkat haji ini. Sudah.
2: Iya. Perak nggak besar kiman ketemu lo kak. Semoga nanti Reva yang diantar ya kak ya.
5: Nggak usah siadan nah itu.
2: Iya Rami ini kak sudah kak.
5: Iya.
2: Siap Kak Riki.
5: Terus salamnya barusan ada Bang Samsi. Mm-hmm. Bukan Mas Halili, Mas Samsi. Itu Mas Reva. Bersama Riki Anggara. Iya sama R-nya 2R itu.
2: 2R.
5: Iya, terus ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Dewi, ada Basuni, ada Dewa Suroyong, ada Abu Bathor, ada Muhammad Rizana, Cempaka Ayu, ada Faruk, ada Suci, ada Diki Asmara bersama Winda, ada Guyuni Andayani, dan siapa lagi ya? Ada Wawan dan Pak Ketua Pak Indar kita Mas Panji Ketawa dan Pangeran Bukabu. Itu semuanya dalam kompakan.
2: Siap Mas Riki.
5: Dari yang ada saya tu satu pun ulek tu tak kalau baik yang mana sebab itu jadi selamat malam juga.
2: Ulek ya.
5: Iya. Ya oh pasti.
2: Ya pasti.
5: Lalen wes.
2: Siap siap.
5: Mugi seger waras.
2: Amin.
5: Waras.
2: Amin.
5: Dan sehat.
2: Amin.
5: Matur nuwun untuk Mas Rifka.
2: Sami sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cul. Mas Riki. Siap Kak Riki. Lanjut di belakang Kak Riki Anggara. Ruang rindu selamat malam.
0: Ruang rindu lagu-lagu pop Indonesia.
2: Duh mantap. Lain sudah terima.
0: Gimana kabarnya Cak Halili?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Tidak ada hujan di Sumenep?
2: Tidak ada. Sumenep suap. Mungkin ikut mendoakan
0: keberangkatan. Iya. Di Pamekasan tidak ada juga gitu lah Cak Halili.
2: Oh siap. Ini selancing ke Paceng.
0: Iya. Ketuan muda Siduka Lara Roni Sanjaya itu Cak Halili.
2: Aduh ya Allah. Ya
0: patut ada geser. Ada wacana ring Madura
2: gitu. Agak kenapa Mas Roni?
0: Ah, Tony Iman mancer manis ya.
2: Genteng Mas Roni.
0: Eroce ke mancer jelo ah.
2: Aduh genteng Mas Roni.
0: Eti na mancer nangis ya.
2: Aji.
0: Cak Halili ngajak mancer noroi kan.
2: Sama ini Mak Roni.
0: Ya neraka Pemekasan dong.
2: Dina ya neraka Pemekasan mun kau Kak Roni.
0: Kalau ada kesempatan main-main deh.
2: Siap, ya? Siap Kak Roni, siap Kak Roni.
0: Ya, salamnya ya.
2: Monggo Kak Roni.
0: Salam yang pertama untuk Cak Halili, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Umar Faruk, Faruk Karisma, Jeki Asmara, bersama Arindi.
2: Siap.
0: Dan tidak lupa pula untuk Evi, yang ada di Lentang sana.
2: Siap.
0: Lagunya ikutan ya.
2: Siap Kak Roni.
0: Yuk, Assalamualaikum.
2: Bye. Waalaikumsalam. Aduh, wabarakatuh. Bener bye ya, bye. Aduh, sehat-sehat selalu ya Kak Roni Pamekasan. Lanjut di belakang Kak Roni, Ruang Rindu selamat malam.
5: Ya, selamat malam, nyepung lagi. Oh, takut codot. Ijik ring Mas Rifka, yolong Mas Halili. Codot dina bahas ini.
2: Tapi ijik boleh.
5: Salamnya ya.
2: Siap.
5: Waktu codot. Yang perdana bersambian selamat berjuga.
2: Siap Mbak.
5: Barusan ada Riki Anggara bersama Jeki Asmara bersama Winda.
2: Siap Mbak.
5: Di Jawa itu ada Mbak Widati ya. Iya salam kenal dari Abah Seni. Ada Irma. Ada Suci.
2: Mbak, tombol merah apa jauh Mbak? Kalau perlu taruh di belakang HP tombol merahnya, Mbak. Meletak tapi cek melulu, Mbak. Aduh, Mbak Suni, Mbak Suni. Alawak melulu, Mbak Suni. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Alhamdulillah.
6: Selamat berjumpa kembali bersama Dewa Suroyo.
2: Wah.
6: Berasal dari desa Cilipuli, Kecamatan Sumeneb, Madura.
2: Wih. Akr boy.
6: Akr boy. Iya, tadi saya itu dari Kayangan itu kirim lagu Kiamat Kubro sama Abah Sumi itu sama di Anggaran.
2: Bermama mak ngirim lagu itu mas, anu kak?
6: Iya, iya enggak saya, kalau Kiamat Kubro itu kak, kan sering datang itu. Tanah banjir, iya tanah longsor kan, kan Sugro itu. Iya.
2: Peristiwa.
6: Iya lah pak. Dari Kayangan itu pak. Asal siang nggak ada itu.
2: Angker tapi cek duka deh abang.
6: Iya. Esi itu di Kayangan itu tadi. Lagu-lagu Pajung Teleng itu.
2: Eh, masuk. Masuk
6: ke Pajung. Di Kayangan itu. Terbus ke dasu.
2: Wih. Sampian bahasa nasi maregis. Siap Mas Dewa.
6: Iya, salamnya ya.
2: Monggo Mas Dewa.
6: Yang berenang buat tambian Mas Reka.
2: Siap Mas Dewa.
6: Pada sama-sama sambut masuk bersama keluarga. Dia lagi Riki Anggara juga Abah Sumi, sama Dik Asmara itu sama Ananda Aren gitu. Salam bahagia. Ya lagi ada Ibu Yuni Handayani ya, kata Bapak Kasem juga Bapak Haji Kasmono sama Ibu Haji Siti Anca. Dia lagi Abah Halim. Juga ada Ketoing itu.
2: Siapa?
6: Pak Nur Kumala, Mahisa Jenar itu. Siap. Gak lama itu gak nongol-nongol itu. Sama Pak Sabar itu. Ya. Pak Sabar itu saya senang itu. Anu,
2: gimana? Maka. Gimana?
6: Ya itu Sabar gak tau kalau anu itu. Kalau Madura itu kan Sabar. Ya. Kalau saya itu apa, calon pendamping saya itu yang menabuk lalanya gitu. Ya tak cariin sama ani itu Ali Pratama sama Bapak Hias gini itu.
2: Namanya siapa Mas Wadewa?
6: Iya Bu Nalanya. Halo nyuan ben keramik gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
6: Bila karat nyula telungan ben songkok. Ya kalau ingin tahu itu nama aslinya itu mudah sekali itu. Namanya itu Purkit bin Bargedil itu. Ya namanya Kurki itu singkatan sih Mas Arka.
2: Aduh, ambu ya,
6: bersyukur sehat tidak sakit.
2: Ambu apa luan Mas?
6: Bargedil itu sabar dan adil. Itu.
2: Oh, boleh singkatan namu.
6: Napa, ya monggo kesemuanya Mas Arka.
2: Apa luan?
6: Ya buat nama sinyal Tanjung Boso sama Ibu Pak Torak begitu juga gombongannya. Sama
2: siap.
6: Ibu Kadema Bintar.
2: Siap.
6: Monggo Mas Arka.
2: Sama-sama Mas Dewa.
6: Ya, kekuatan di Kota Malang. Iya, ketukunya beli wak terasi.
2: Siap.
6: Ya, dari RI Dewa Surau yang mau pulang. Atas waktunya banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nama boy kalau Mas Dewa Surau ini. Tak kira perlu, Refka Zagila. Alhamdulillah, pendengar semoga kita mendapat zat endorfin ya, yang bisa membahagiakan setiap kali kita bertemu dan bersua di radio. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Pastikan jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, Refka bakal kembali di musik dan budaya di Kendal Madura. Salam juga untuk Pak Ketua, Om Cikamarudin, Cikama ya, dan Om Panji yang ada di Kending sana.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo saudara di semua kanal informasi dan inspirasi. Apa mersa, tepe neng ding-ding matur malamang ken kia sama Refka neng frekuensi se bakun tor pemirsa bisa mersa aki siaran ikan neng RRI digital tor RRI.co.id. Malamang ken Refka sapa se apa dia gabung neng ding-ding matur malamang ken ding-ding matur.
1: Belum ya, assalamualaikum sing.
0: Oke bon. Saya na bon.
1: Cincin ya saya om ku belum ya. Aswanto. Masal ska saya.
0: Alhamdulillah saya ibu, ibu mbakku.
1: Masa cuma kebagian iPhone.
0: Thank you, alhamdulillah mbakku.
1: Thank you. Ya pagi.
0: Katipun apa? Pancingan saya. Katipun apa? Pancingan saya.
1: Saya.
0: Kenika boleh katipun apa kabar saya manja kenika.
1: Saya manja. Kan kita entan tidak dimsa pak.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ker.
0: Thank you.
1: Mas Dian.
0: Thank you.
1: Kencing apa apa? Kencing.
0: Kencingnya staren nikah saya bekal epotan nikah kencing talang.
1: Otak.
0: Engki sareng ayak samiran.
1: Engki nyereng bisawski cincinnya sih. Itu lo abjina li tak. Engki seneng tak seneng ya seneng lagi.
0: Engki.
1: Engki ngatur lagi sih salam sih.
0: Engki nyereng.
1: The abah sini. Juga baju bunda Fatah.
0: Eki.
1: Juga mama Intan sih. Pak Sekjen, Pak Kupra juga sih. Irma juga.
0: Eki.
1: Eki. Suci Evi. Pak ano Pak Kalis juga. Mama kasih Bunda Yuni sih.
0: Eki.
1: Katanya kita Bunda Yuni sih. Saja je epon. Eki.
0: Siap.
1: Omboan. Ini Kak Pon cucu nak agak bon. Eki cucu bon. Omboan agak bon pun ni Kak Ki. Entah sa gabung Apple ba?
0: Okay, siap.
1: Ang tingkal manabit, ano, kakaan. Nga di kakaan. Ano sa kakaan, matal ba pa? Nyan sa pora, gitu.
0: Sami.
1: Hindi, masaya sa matas. Maano ki, magkasakalan po si.
0: Enki, sami-sami. Sa
1: epon si. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Sofi. Mbak Sofi, thank you. Bingin Mbak Sofi. Ding-ding mature.
2: Lagar mantep ongku, Tretan.
0: Alhamdulillah. Saya, Tretan.
2: Halo?
0: Halo?
2: Sambil ikas karena ceklongan. Takut pega eman.
0: Siap Taretan. Alhamdulillah. Apa ki poleng ki Taretan?
2: Apa ki poleng? Bila masuk pertama, mungkin mode nomor 2.
0: Mode nomor 2. Lestari ya kompol neng ikir dumbian.
2: Oh kelo pon.
0: Lo kelo pon ki.
2: Lo peleman sa kolbalu telo bolo.
0: Ki bodoh bokto nombian kini kasih kau lo sih tak kelar.
2: Ngeba jam.
0: Jam dinding.
2: HP. Kalau nak suri telo se a kompol se sebelum naik cak warna kompol. Ya karena kabuti dari naik cak.
0: Siap.
2: Nak telo. Kel bon sa kone ibang ge.
0: Iki mas.
2: Kel pasera ke dari Bondowoso. Ah Bondowoso kono apa?
0: Wonosobo.
2: Ah Wonosobo. Sana tole Bondowoso. Salam kenal ge. Pasernya mana?
0: Ibu Widati.
2: Budane.
0: Ibu Widati kok Budani.
2: Oh, Ibu Widati.
0: Padahal HP-na setas.
2: Jana golo Budani.
0: Mbian bengobo.
2: Kenal Ibu Widati. Dari Wonosobo.
0: Geni ka macedik dari iki.
2: Oh, macedik lagi. Macedik temu raja.
0: Ibu opo sumbian?
2: Dalam kenal ya ibu telepon.
0: Iya, tak depa.
2: Ibu Wida.
0: Widati.
2: Widati.
0: Ki.
2: Orang yang bergabung na boleh Ibu Widati.
0: Sih, ngacok.
2: Oh, ki male oneng tebu sama tur. Tapi tahu neng ki tanah apa bisa bahasa Inggris.
0: Pak napa?
2: Aduh ya. Selamat lagi.
0: Gih, ngiring. Ngiring masuk.
2: Panjenengan yang selamat alam pagi tugas sih.
0: Thank you, Mas.
2: Dan sekitar mari kita pada umbuan, sore om, masa om, bukan pada Asep, pada Pak Haji Kama, dan keleke, kecelak, ke sabar, Pak Sabar, Pak Nor Kumala, dan Pak Mahesa.
0: Kata
2: jenama bon.
0: Iki Mas Faruk.
2: Kata jenama Krone, gila ampun nyalam itu kan.
0: Iki.
2: Ayam dosa jebung nak boleh. Kata dia kelangkong bi, bukan lagi.
0: Iki sami Mas Faruk.
2: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk dari dari kereta api ini wah mati. Gereng, bingking sama Mas Faruk. Ding-ding matura.
1: Lakar mentepongku teretan.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi mau pas apa Mas?
0: Saya betul kau lah. Saya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah pakun saya.
0: Ki mon sinyal liya mon pas bade backson na ibu di aeho ning tocora dari kending.
2: Raning gelo raduwina raning gelo nika
0: si raduwina raduwina
2: radu kan si kona le kaya nya raduwi
0: kebanyan nginom kopi
2: bobon jo.
0: Aduh Mas Jia, Mas Jia tangga teracian Mas Jia
2: apa?
0: Tangga teracian rombongan
2: sobong kan kanila
0: sobongi
2: sobongi
0: kanila
2: sobat kakang gula nika tak ada paham panggilan le.
0: Oke. Tikel naman terumbian saya mangkat ke kau lengan buat nengar RI pas.
2: Bagakan gula ni kak. Oh. Tidak ada macam tahun 2000 apa.
0: Oh, oke. Tikel beting atar dan paha bela ni. Bola nama mangkat tiada nengar RI.
2: Oke. Kau sana apa kile?
0: Tak epon kabar ni kak. Insya Allah pokol telok cakap.
2: Tak boleh mana nanti nengar sini kak.
0: Ya boleh je.
2: Ya belum ni. Nengar sini kami dengan rasakan ramai dekik ini.
0: Ya jangan berdombian ni dan bawa semua lo bola. Tak ada cedon bos.
2: Kiongku.
0: Si Kiongku ya nama serah.
2: Bukan Kiongku, memang gue sebuah begini. Kecil gue lama rok deki ini kali.
0: Gih, ngereng Mas Jia. Beda.
2: Kendingan apa, Lek?
0: Ah, kendingan ayak samiran, sarang talang.
2: Wow, talang gini nikah saya.
0: Gih, sarung
2: kini. Anu, asal kopi ini kali.
0: Duh, mantap.
2: Jadi, dan orang sepulang, mbak ring-mereng tangkung.
0: Ring-mereng tangkung.
2: Oke. Kisah lama kita milu gila ni.
0: Ki.
2: Ki.
0: Beda.
2: Kangguin bian bertugas ni.
0: Ki siap kami.
2: Ki balai mana dengate? Coran keluarga bian mangkin ki.
0: Ah, ki masuk sekini kan?
2: Ki boleh gasan coran.
0: Ki.
2: Ki.
0: Nong miramin.
2: Kita na, pemalai tak sempen bian.
0: Ki siap.
2: Ki. Sama kabarin selamat sampai ada pada kau jumpa.
0: Amin amin Mas Jia.
2: Ki. Salam ke Pak Nur Kumala, boleh ambil buat lagi. Ini masa ada, Lek. Kan ini mau usaha apa anu nih, gak apa-apa demar duan ini, Lek. Tak gue Pak Seper, boleh ambil buat Terus Bang Mangsa Jenar mantur bodo. Oh. Kan iki le. Iki. Tikel bodo. Ah, bodo kan. Napa ano? Tangkui kelek juga ntar bodo. Bang Asep juga ntar bodo. Oke. Pak Pangeran buka bu juga. Bapak Ketua sering Bapak Sekjen ntar bodo juga. Ntar tak sarin aku loh. Iki. Juga bodo. Ah, bodo kan. Salam maka ini gak boleh coba. Oh, Supriyadi 2 ini kah, mantar bada juga tapi ini kah
0: okay.
2: Bada, ah, juga bada no, kira Cak Rasid
0: bada, bada no banyak buat pula pusang
2: Ali Pratama, ini kah terbada juga
0: ada ini mas ya
2: satu aja lagi
0: ini,
2: mantar bada teput-teput mangkin, absenan ini kah terbada tapi maksud saya tak kok boleh sesaren, nengah kan pun garing absen kecil lah.
0: Enggih tu pak.
2: Tamo.
0: Kon radio, apa? Radio nak cakap macam
2: ni? Kira radio nak cakap macam ni, saya ngiling akim, saya orang ngah ngerok, anu ngerek tekan ngerok. Tapi mau cukup ni kalau. Okey.
0: Aduh enggih mas ya.
2: Si gula moja, banyak onten gula terbuat. Nih serkali rep tak boleh tak jaga tibi.
0: Enggih siap.
2: Nih cak. Mungkin pada salam, salam, salam, dan tu, dan tu.
0: Tidak.
2: Kimon,
0: kibas.
2: Sentingai paling ngaji deka. Orang yang sebelum mukasan. Salam makun tahu bobo pancet salam. Selalu ki.
0: Siap Mas Ya.
2: Kelangkong.
0: Engki sami Mas Ya.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larmu ke paling sehat ke. Satu lagi. Mas Ya ter Mbak Win. Mbak Win kak mampian Mbak Win. Tak stay tune Mbak Win. Tak gabung Mbak Win. Bingung Mas Ya.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa apa kau lemas?
0: Aiki.
3: Kenting apa dan apa ya?
0: Kenting talang sarang ayak samiran.
3: Aduh alhamdulillah. Pas ngandung makna gitu.
0: Ma, napa? Napa, napa?
3: Bu nalanyo elang. Selarat simpas cerdekeran.
0: Bu nalanyo bohong.
3: Aduh ni kacau betul kan kenting kenting talangan kan buat ayak seheran bulannya bulannya elang selarat tim petun kerpekeran
0: aduh akhir boy pojur pojur mixer bisa mati ya betul bisa tak kayak dingin
3: pojur kan lagi terus singkat gitu
0: enggih ngiring mas dewa
3: Angkola nih kebanyak berolan macam lagi
0: sebagai
3: para merta. Sebelumnya nyong sebora sesumut sepon. Juga ndak bapak Haji Kamarudin, sarang bapak Haji Burhan, juga bapak Endra Cipta, sarang bapak Sigjen itu. Juga kepungkel kelega.
0: Siap.
3: Pak Nur Kumala sarang Pak Satpur Mas Jenar. Sebagai nama mereka.
0: Enki siap Mas
3: Dewa. Kering. Motor selangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah motor selangkong Mas Dewa Surayong. Surayong Surayong. Jereng ebing geng Mas Dewa. Kingeding matura.
4: Ting-ting matura lakar untuk ongku Mas Refka.
0: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasani.
4: Ni kaki buru mis, cekula mulai kelak tak lama masuk.
0: Lanjut, lanjut umur. Erasa ni kau mabak win butuh ni kau muncul.
4: Kebajikan, cek selan.
0: Saya tak kaki mabak win.
4: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam nanti saya, malam mukul paling saya terus kaki mabak win.
4: Ngering,
0: ngering pian banyak sebut mulai kelak.
4: Katina apa kabar sampean
0: kene Mas Kak? Lho, alhamdulillah nih Kak. Ngakak kemalolo malah kelo perlu antar.
4: Anu kalau dari luar Mas Ref kaki puru.
0: Be.
4: Anu.
0: Napa?
4: Kaki puru dateng.
0: Shopping, shopping.
4: Penten dari kompon mau jadi.
0: Oh, siap. Ngereng
4: Mbak Win. Ke anu, kompon tang Mbak.
0: Oke. Ngereng Mbak Win.
4: Engki mana binting binting biasa pun
0: norasi
4: si puru.
0: Engki beri norasi baru.
4: Norasi temur.
0: Norasi temur, baru nak ulung.
4: Engki.
0: Engki ngereng.
4: Ni kak buat di situ ngah.
0: Soro soro nak. Soro soro norok nak gini.
4: Soro soro norok jadi.
0: pola bedo gini ke soro jorok norok nanya ki masalah bedo jorok norok
4: ki bedo perpan gini ngaki ini ka
0: ki ngiring-ngiring mbak Wini
4: ini selamat yang pertama yang paling ngaki naga Mas Rifka selamat bertugas
0: oke
4: terus beda baru Karisma beda Umar Faruk beda Pak Dewa ki buru beda Abah Suni beda Mama Susana Bunda Yuni Mbak Cempaka beda Bu Fathor
0: oke
4: beda Mbak Iin Mbak Ima beda Syukran Pak Wanda, Roni, Pak Jeffrianto, Ricky Anggara, Pak Hendra.
0: Siap.
4: Bede. Enki Pak Dewa pun mari.
0: Nyal.
4: Kita beri kita tanya aja nah.
0: Nyal kok si bede. Enki. Enki Mbak Win, Enki Mbak Win.
4: Enki kita tanya aja nah Mas Nuka.
0: Siap Mbak Win.
4: Enki, dekat sampean motor si kelengkong.
0: Sami-sami Mbak Win.
4: Kira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Pak Win ki sareng Mas se selalu ada untuk Mbak Win. Pemirsa ngereng Rifka bedi ngaturaki kelilingan kelilingan talang de pemirsa satu aja. Moga-moga gending nika bisa menjadi obat obat membawa tenang dan santai saat keadaan yang mungkin panas malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Ya, kebersamaan kita di rangkaian Sampah Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya bertugas untuk diri dari ruang angkat Anda. Dan tak lupa selamat beristirahat ya bagi peninggal setia dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100.8 MHz. Dari Tanjung Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di siang hari ini, kita akan ikuti pengajian merotal dengan bacaan ayat suci Al-Quran untuk hari ini, Al-Fatihah hingga Al-Baqarah ayat ke-39. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Senin ini hingga tengah malam nanti pendengar. Begitu terus siaran kami, dan jangan lupa Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengakses berbagai berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia dalam satu platform, yaitu RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terhadap terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita simak pengajian merotal pagi hari ini bersama Ustadz Sugianto.
1: Sampai pagi ini.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بِنَاءً

قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها

من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقول

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Mutiara Pagi hari ini. Dan di ujung telepon telah tersambung dengan narasumber kita, Kiai Muhammad Farhan, yang merupakan dari Departemen Keaswajahan LDNU PCNU Kabupaten Sampang. Dan untuk tema pagi kita hari ini, jangan putus asa. Namun sebelum kita menghubungi narasumber kita, Anda bisa mengikuti saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa bergabung di sini melalui by telepon di 323-61 atau di 332-554. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Kiai pagi hari ini? Selalu sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih sebelumnya Pak Egi bisa menyempatkan ya untuk berbincang di Mutiara Pagi hari ini. Dan tema kita hari ini jangan putus asa. Tentunya ini kita diajarkan untuk tidak berputus asa untuk melakukan kebaikan, ibadah seperti itu Pak Yaya. Oke. Mungkin lebih jelasnya langsung saja Pak I memulai perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini dengan tema kita jangan putus asa. Silakan Pak Yai.
1: Baik, terima kasih Mbak Ratna.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana lil 'alamina imaman wa nur. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قد أرسل إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah bahagia ini, kita akan mengkaji sebuah kajian dengan tema jangan putus asa atau jangan pernah putus asa. Para ulama berkata dalam kitab-kitabnya, Ad-dunya darul ibtila wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Akhirat adalah tempatnya pembalasan. Jadi kita sekarang ini tinggal di sebuah tempat namanya dunia. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Semuanya, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda-muda, yang kota maupun yang ada di desa, semuanya pasti akan merasakan ujian hidup. Adapun setiap ujian itu pasti ada balasannya. Di mana balasannya? Di akhirat. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempatnya menerima balasan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman jelas sekali, wal nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal samarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti akan saya uji kalian, firman Allah. Diuji dengan apa? Minal khawf, dengan rasa takut, rasa khawatir. Setiap orang pasti akan merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Baik cemas dengan kesehatannya, cemas dengan ekonominya, cemas dengan keluarganya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walju, rasa lapar. Wanaksin mil amwal wal anfusi wassabat. Kekurangan, kurang dalam bidang ekonomi, kurang kesehatan, dan lain sebagainya. Itu pasti oleh Allah sebagai ujian kepada hambanya di dunia ini. Lantas kita sebagai manusia bagaimana? Yaitu jangan pernah putus asa. Tetap bersabar dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. satu cerita misalkan saya sampaikan tentang ceritanya Ibunda Maryam alaihissalam. Beliau sejak kecil tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau disebut sebagai imru'atun afifah, perempuan yang menjaga diri, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Setiap hari yang dilakukan hanyalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah dia, Ibunda Maryam itu lepas daripada ujian? Tidak. Bahkan kehidupannya penuh dengan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di suatu ketika Allah turunkan ujian berupa hamil di luar nikah. Tidak punya suami, tidak berkumpul dengan laki-laki. Tetapi oleh Allah diuji dengan kehamilan tanpa ada suami. Tentu bagi perempuan, apalagi di zaman dulu, apalagi bagi perempuan yang afifah, yang menjaga dirinya, ini adalah ujian yang sangat berat sekali. Lebih berat daripada hanya diberi ujian, dikasih penyakit tumor misalkan, atau penyakit kanker, atau apa penyakit yang lain. Hamil di luar nikah, bagi seorang perempuan yang menjaga dirinya, kehormatannya adalah ujian yang sangat besar. Sehingga kemudian Ibunda Maryam ini menyendiri di sebuah tempat, di hutan yang tidak ada orang sama sekali. Tinggal sendirian, agar tidak diketahui orang kehamilannya. Setiap hari menghadapi ujian hamil ini dengan penuh tantangan. Sampai kemudian hamilnya semakin besar, sampai 9 bulan merasakan ingin melahirkan di hutan malam hari, di sana banyak hewan buas. Merasakan hamil sendiri, ingin melahirkan, rasa sakit melahirkan, lapar, dahaga, tenaga sudah tidak kuat lagi. Sampai-sampai seakan-akan merasakan merasa putus asa. Seakan-akan ingin mengakhiri hidupnya. Saking beratnya ujian waktu itu. Sampai-sampai Ibunda Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya aku mati saja sebelum ini. Dan aku dilupakan, tidak ada orang yang mengenalku. Tidak ada orang yang mengetahuiku. Sampai keluar kalimat seperti ini seakan-akan putus asa. Tapi karena Ibunda Maryam adalah orang yang ahli ibadah, yang orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat Jibril dan berkata, "Alla takhafi wa la tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Wahai Maryam, tidak usah takut, tidak usah sedih, jangan pernah putus asa. Bahkan Allah perintahkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tinggal sendiri di dalam hutan, tidak ada yang menyertai, tidak ada teman, tidak ada kerabat, hamil 9 bulan, ingin melahirkan, lapar, dahaga, tubuh merasa lemah sekali. Allah masih memerintahkan sebagai ujian kepada Ibunda Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, ayo bergerak, ayo bangkit. Itu ada pohon kurma di sebelah sana. Goyangkan pohon kurma itu. Nanti akan menggugurkan buahnya kepadamu. Coba bayangkan Ibunda Maryam, seorang perempuan. Sudah lemah, hamil, tua, ingin melahirkan, lapar, dahaga. Oleh Allah disuruh bangkit untuk menggoyangkan pohon kurma yang besar. Yang secara nalar tidak akan mampu untuk menggoyangkan. Tapi ini perintah Allah. Agar tidak putus asa atau agar bangkit. Maka Ibunda Maryam bangkit mencoba. Bangkit. Dia bangun terseret-seret. Bangun kemudian bangkit. Memegang pohon kurma itu. Dengan semampu tenaga dia menggoyangkan pohon kurma itu. Hingga kemudian dengan kuasa Allah. Buah kurma itu berguguran. Yang buah kurma yang matang berguguran diambillah. Dimakan oleh Ibunda Maryam sehingga bertenaga, kuat lagi, hingga melahirkan dengan sempurna. Inilah rahasia bahwa kita dalam hidup ini, dalam kondisi seperti apapun, lembah seperti apapun, seakan-akan sudah gelap di hadapan kita, seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi, tetap bangkit, jangan putus asa, mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi kepada ibunda Maryam tersebut. Sahabat-sahabat RI dimanapun Anda berada, ini ujian bagi kita. Semua manusia ini pasti akan mengalami ujian. Ujian sakit, ujian lapar, ujian ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, ujian segala macam. Jangan putus asa, tetap bangkit. Kita yakin bahwa masa depan kita cerah, bahagia di depan, masa depan kita fit dunia wal akhirah adalah masa depan yang membahagiakan bagi kita. Itu kita yakin. Jadi jangan putus asa. Bagi orang-orang yang diuji dengan dosa, yang tidak bisa lepas dari dosa, apalagi di masa-masa modern seperti ini, begitu sulit meninggalkan dosa. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, apalagi ada dunia-dunia HP seperti sekarang, meninggalkan dosa ini sulit sekali. Tapi jangan putus asa, tetap bertobat, tetap mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita jelas Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul ya 'ibadalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafur rahim." Wahai hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa, entah dosa itu kecil atau dosa besar, setiap hari dosa. Dosa kemarin belum diampuni oleh Allah, sekarang dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Apakah putus asa? Jangan pernah putus asa, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sebesar apapun dosamu, kata Allah, sebesar gunung, atau selebar lautan, atau seluas cakrawala di langit dosanya, jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Asalkan kita tetap bangkit, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di hari ini kita berdosa 100 kali, kita minta ampun kepada Allah 100 kali. Besok dosa lagi 100 kali, kita minta ampun, minta rahmat Allah 100 kali sampai kita wafat. Jangan pernah putus asa dari ampunan, kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa tidak putus asa ini, maka kita akan menjadi orang bangkit, orang-orang yang selalu semangat untuk mendapatkan pertolongan Allah fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal. Lalu bagaimana Pak Yai? Kita kan kadang manusia kadang ya seperti yang Pak bilang tadi, mungkin kita kadang melakukan dosa atau mungkin kita terlalu banyak, begitu banyak cobaan yang kita alami ya. Kadang seperti bahkan ada yang bilang Allah uji kita karena sayang sama kita. Lalu bagaimana kita sebagai manusia ya, kita juga manusia Pak ya, ya. Kadang merasa Allah tidak sayang sama kita. Allah mungkin atau apalah, kadang kita sebagai kita manusiawi mungkin Pak ya, ya merasa kok cobanya nggak putus-putus nih, nah seperti itu. Lalu bagaimana Pak ya, sikap kita misalnya harus bagaimana untuk menyikapi dengan berbagai cobaan yang kita hadapi atau mungkin ya semuanya untuk agar tetap bisa bertahan, agar tetap kita menjadi manusia yang bisa menerima akan cobaan itu Pak Yai.
1: Yang pertama, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dalam hati bahwa ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Karena Allah ingin menguatkan jiwa dan mental kita. Karena memang banyak dosa-dosa kita yang tidak bisa diampuni dengan ibadah kita. Ibadah kita masih lalai, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Maka Allah beri ujian sebagai bentuk pengampunan dari Allah kepada kita. Maka diceritakan ada seorang hamba, kelak. Hamba ini orangnya biasa-biasa saja. Ibadahnya ya cuman sholat saja. Tidak rajin tahajud, tidak rajin duha, tidak rajin baca Quran. Ibadahnya ya sholat 5 waktu saja, yang wajib-wajib saja. Tapi ternyata ketika pulang nanti di akhirat, Allah berikan surga yang istimewa. Seperti surganya para kekasih-kekasih Allah. Maka dia terheran-heran ketika diantarkan oleh malaikat. Wahai malaikat, ini surganya siapa malaikat? Malaikat jawab, ini surga surgamu. Loh, kok bisa sehebat ini kok bisa seistimewa ini malaikat, padahal saya di dunia orangnya ya sederhana saja, tidak rajin ibadah, hanya sholat fardu saja, kok bisa seperti ini surga? Malaikat tidak bisa menjawabnya. Maka bertanya kepada Allah, ya Allah, orang tadi masih terheran-heran, masih terkagum-kagum, kok bisa surganya seistimewa itu, padahal di dunia dulu ya tidak rajin ibadah, tidak ahli puasa, tidak ahli baca Quran, kok surganya seperti orang-orang yang rajin ibadah, kok istimewa sekali surganya. Allah jawab, itu adalah hadiah karena sabar terhadap ujian. Dulu pernah sakit selama 1 tahun, dia sabar, dia menerima, maka itulah pahala dari kesabaran terhadap ujian. Hal ini disampaikan oleh malaikat, wahai hamba Allah, memang dulu kamu tidak rajin ibadah, tapi itu hadiah dari Allah kepadamu, karena dulu kamu diuji selama 1 tahun sakit, dan kamu sabar. Orang itu bilang, ya Allah, kalau tahu seperti ini pahalanya orang diberi ujian itu, kenapa dulu saya tidak diuji seumur hidup saja, agar lebih istimewa lagi surganya. Nah, begitu. Jadi kalau orang-orang diuji itu, sadarlah bahwa itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, agar mentalnya lebih kuat lagi, dan agar nanti diampuni dosa-dosanya, dan surganya diberikan surga yang istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Itu ya yang pertama.
0: Sebab, berarti, jadi, lanjut Ustaz. Yai, lanjut.
1: Jadi, apa namanya, kita sadar bahwa setiap ujian itu pasti sebagai bentuk kasihan ya Allah. Ada hikmahnya juga, baik di dunia maupun di akhirat.
0: Oke. Jadi kembali lagi, setiap ujian yang kita terima dari Allah, kita tidak tahu makna apa di balik itu semua, seperti itu Pak Yai. Kadang ya seperti yang bilang tadi, kadang kita manusia tidak bersabar, ngedumel gitu ya. Ternyata Allah punya maksud lain di balik itu. Sebagai sejauh mana kesabaran kita dan ketakwaan kita kepada Allah, seperti itu Pak Yai.
1: Dan banyak orang itu ya Mbak Ratna, banyak orang itu menggelum begitu. Ya Allah, kenapa ya? Kok masih banyak ujian, padahal saya sudah jadi orang baik-baik saja.
0: Sudah baik.
1: Ya sudah ibadah, sudah tidak neko-neko di dunia ini. Kok masih diberi ujian? Nah justru itu, orang semakin rajin ibadah, orang semakin mulia derajatnya di Allah, semakin banyak ujian. Asyadun nasi bala'an indallah al-anbiya sumal awliya sumal amsal fal absal. Yang paling banyak ujiannya itu para nabi, kemudian para kekasih Allah, kemudian orang yang baik-baik. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah itu adalah manusia terhormat. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tetapi ujiannya luar biasa. Rasulullah lahir sudah tidak punya ayah, tidak pernah melihat ayahnya. 5 tahun kemudian di pertengahan jalan, ditinggal oleh ibunya. Di tengah jalan ibunya wafat. Bayangkan anak kecil 5 tahun, di perjalanan ibunya wafat. Kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, wafat lagi. Oleh pamannya Abu Thalib, wafat lagi. Punya istri, satu-satunya gantungan hidup, satu-satunya sebagai pelipur laranya, diambil oleh Allah Sayyidah Khadijah. Kemudian punya anak yang lucu-lucu, masih umur 2 tahun, diambil oleh Allah. Sayyid Qasim, Sayyid Qahir, Sayyid Ibrahim. Anaknya muda-muda, masih muda-muda, Ummi Kulsum, Siti Ruqayyah, Siti Zainab, wafat oleh Allah. Ketika banyak orang kafir mengganggunya, ada penolongnya seperti Sayyidina Hamzah, wafat oleh Allah. Jadi ujiannya luar biasa. Rasulullah SAW sebagai manusia paling dekat kepada Allah, tetapi ternyata ujiannya luar biasa. Apakah Rasulullah putus asa? Tidak. Tetap bangkit berjuang. Kalau kita misalkan diberi ujian, tidak diperintahkan untuk berjuang seperti Rasulullah. Berperang dengan orang-orang munafik dan orang kafir. Di tengah ujian masih diperintahkan perang oleh Allah. Nah, kita bayangkan sebesar apa ujian kita. Apakah lebih besar dengan ujian yang ditimpakan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Tentu tidak. Maka itu, ayo berkaca kepada Rasulullah. Rasulullah itu adalah hamba termulia, tetapi ujiannya luar biasa. dan Rasulullah menjalaninya dengan sabar dan sabar.
0: Ternyata kalau kita mengkaji tadi ya, ternyata ujian Nabi Muhammad itu tidak sebanding apa yang kita terima saat ini mungkin, Kiai. Ya,
1: kecil sekali ujian kita, kecil.
0: Apa kita harus mencontoh yang beliau alami, yang beliau rasakan seperti itu, Pak Yai. Pak Yai, sayang sekali waktunya ini sudah tinggal beberapa menit lagi ya. Keterbatasan waktu kita, mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa melanjutkan perbincangan kita si pagi hari ini. Dan langsung saja, Pak Yai, closing statement untuk hari ini, kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini, bagaimana kalau kita jangan sampai berputus asa itu, Pak Yai?
1: Sebesar apapun ujian yang kita terima dari Allah, sebesar apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, jangan pernah putus asa. Ingatlah bahwa pertolongan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Misalkan kita diuji dengan apa yang kita rasakan, ujian apapun saja bentuknya itu, ekonomi, entah keluarga, entah penyakit, entah apapun saja, itu kecil dibandingkan pertolongan Allah yang tidak terbatas. Seperti ujian kita hanyalah seperti setetes air dibandingkan air lautan yang luas tanpa batas. Jadi kalau kita diuji dengan dosa, misalkan dosa kita kecil kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah yang luas tiada batasnya. Kalau kita diuji dengan sakit, maka penyembuhan oleh Allah itu luas tanpa batas. Kasih sayang Allah luas tanpa batas, pengampunan Allah luas tanpa batas, pertolongan Allah luas tanpa batas. Apa bentuk ujian apapun yang Allah timpakan kepada kita, kecil kalau dibandingkan pertolongan Allah yang luas tanpa batas itu. Maka kita mengharapkan aliran pertolongan atau kasih sayang atau pengampunan atau bimbingan dari Allah.

0: Siapa AI dan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Muhammad Farhan yang dari Departemen Kasuanya LDNU PCNU Kabupaten Sampang. Dan saya Ratna dan ada Muhlis di TMB. Mengucapkan terima kasih dan selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

zaman kerajaan. Nuansa Islami begitu kentara di kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani itu. Salah satu bukti nyata eksistensi Islam di kampung Kecicang adalah keberadaan Masjid Baitur Rahman, berdiri sejak akhir abad ke-17. Tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi identitas Muslim Kecicang. Masjid Baitur Rahman dulunya hanya sebuah masjid sederhana, namun kini telah diperbesar dengan bangunan 3 lantai seiring pertumbuhan penduduk Kecicang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Selain masjid, nuansa Islam di kampung ini dapat dirasakan melalui beragam tradisi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Warga Kecicang memiliki tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Mereka juga menjalankan tradisi ritual keagamaan seperti tahlil, ziarah, dan selamatan. Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan mayoritas penganut Hindu di Bali terjalin harmonis sejak lama. Keharmonisan ini dibuktikan saat pelaksanaan tradisi tahunan sholat Idul Fitri, di mana sejumlah pecalang atau polisi adat turut serta membantu mengamankan hari raya umat Islam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan Nyepi, Muslim Kecicang turut pula menjaga keamanan dan memberi hadiah makanan.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, yang penting yang pertama itu ya ikhlas. Jadi ikhlas, orang berangkat haji itu lillahi ta'ala. Kalaupun misalnya ada halangan karena sakit atau apa tidak bisa berangkat, kita ikhlaskan saja, siapa tahu itu yang terbaik.
2: Yang sakit itu satu, satunya pendampingnya, sehingga satunya juga belum berangkat. Dikembalikan Pak, kalau misalnya tidak memenuhi syarat penerbangan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi.

0: Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Keberangkatan dua calon haji yang tergabung dalam kloter 67 asal Kabupaten Sampang tertunda karena sakit. Menurut Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Syaifuddin, keduanya asal desa Gunung Madah, Sampang. Keduanya kini terpaksa harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Haji Surabaya sejak Sabtu pagi. Ia menjelaskan saat ini pasien dirawat di ruang Multazam lantai 7 Rumah Sakit Haji Surabaya. Tim medis telah melakukan penanganan cepat untuk memastikan kondisi mereka tetap stabil. Kloter 67 sejatinya dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Sabtu malam, namun karena pasien sakit, maka keberangkatan ke Tanah Suci dipastikan tertunda hingga kondisi kesehatan memungkinkan.
1: Dua, Pak. Jadi yang sakit itu satu, satunya pendampingnya, sehingga satunya juga belum berangkat. Dikembalikan, Pak, kalau misalnya tidak memenuhi syarat penerbangan, menunggu perkembangan dari jemaah haji itu sendiri, Pak. Ya, masih dinamis, Pak. Ya.
2: Siap.
0: Jumlah calon haji asal Kabupaten Sampang yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini adalah sebanyak 618 orang. Mereka tergabung dalam dua kloter, yakni kloter 67 dan kloter 68 yang masing-masing terdiri atas 287 dan 331 calon haji. Sebanyak 370 calon jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 dan 73 resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci Minggu pagi. Prosesi pelepasan dipimpin Wakil Bupati Muhammad Fauzan Ja'far di halaman Masjid Agung Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
3: Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far secara resmi melepas keberangkatan 370 calon jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 dan 73 SUB Minggu pagi 10 Mei 2026 dari halaman Masjid Agung. Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan rasa syukur atas kesiapan jamaah yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Ia berharap agar jamaah menjaga kesehatan, memperkuat niat ibadah, serta saling membantu selama perjalanan. Atas nama pemerintah daerah mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran kesehatan dan menjadi haji mabrur.
4: Kami atas nama pemerintah ingin menitip doa kepada seluruh jemaah calon haji untuk mendoakan. Mudah-mudahan pemerintahan kita, pemerintah Kabupaten Bangkalan selalu juga dilindungi oleh Allah. Dan daerah kita, daerah Kabupaten Bangkalan selalu jadi daerah yang aman.
3: Fauzan menambahkan pemerintah daerah bersama keluarga jamaah akan terus memberikan dukungan penuh, termasuk doa agar perjalanan berlangsung aman. Fauzan juga menitipkan pesan agar jamaah senantiasa mendoakan Bangkalan tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Dan doa jamaah haji membawa keberkahan bagi masyarakat Bangkalan. Acara pelepasan berlangsung hikmat dengan dihadiri masyarakat, keluarga jamaah, serta jajaran pemerintah daerah. Setelah prosesi doa bersama, rombongan diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk melanjutkan tahapan keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
6: Di Mekah ini kan ya cuacanya lagi. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik. Dan itu secara fisik terutama, ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
2: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian nanti langsung ke Umroh Haji.
5: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sumenep menghimbau seluruh calon jemaah haji yang akan melakukan keberangkatan untuk menjaga kesehatan serta stamina. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Alimi mengimbau calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, khususnya yang tergabung dalam kelompok terbang 77, 78, 79, dan 81, untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Menurut Halimi, tradisi silaturahmi sebelum berangkat haji memang baik, namun keluarga diharapkan dapat memahami kebutuhan istirahat jemaah agar stamina tetap terjaga, terlebih bagi jemaah lanjut usia yang memerlukan kondisi fisik lebih prima. Ia menjelaskan, sejak masuk asrama haji hingga tiba di Arab Saudi, jemaah akan menjalani rangkaian perjalanan panjang dan cukup melelahkan. Setelah bermalam di asrama haji Sukolilo, jemaah haji harus melalui proses keberangkatan ke bandara hingga penerbangan dengan durasi yang panjang.
8: Ya, yang penting yang pertama itu ya ikhlas. Jadi ikhlas, orang berangkat haji itu lillahi ta'ala. Kalaupun misalnya ada halangan karena sakit atau apa tidak bisa berangkat, kita ikhlaskan saja, siapa tahu itu yang terbaik. Kalau bisa berangkat ya alhamdulillah, karena itu baik berangkat atau tidak berangkat perlu kesabaran. Dan nanti ketika berangkat sampai di Makkah dan Madinah, kita harap jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tawadhu, sehingga bisa mencapai haji mabrur.
7: Halimi berharap seluruh jemaah dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik fisik maupun mental, demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Alhamdulillah calon jemaah haji dari Madura siap menuju Tanah Suci menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya hanya bisa berharap dengan evaluasi-evaluasi tahun-tahun sebelumnya, penanganan khususnya jemaah lansia harus menjadi prioritas utama. Terutama harus selalu ada pendampingan-pendampingan khusus jemaah lansia di tiap-tiap kloter, apalagi mereka rentan risiko penyakit bawaan.
1: Saya Sarkawi di Sumenep. Alhamdulillah, dengan masa tunggu yang begitu lama, akhirnya jemaah haji yang dari Madura menuju ke Tanah Suci. Saya selaku orang Madura hanya bisa mengingatkan agar para jemaah haji selalu menjaga kesehatan, terutama melatih membiasakan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup. Karena dengan penantian yang sangat lama, ditambah perjalanan yang sangat jauh, pasti melelahkan. Semoga para tamu Allah yang dari Madura semuanya sehat dan ibadahnya lancar.
2: Saya Muhammad Yanto di Sumenep. Harapan dan himbauan saya sebagai masyarakat Sumenep yang pernah ke Tanah Suci, khususnya para jamaah asal Madura, agar selalu taat dan patuh pada aturan dan peraturan yang ada. Hal ini tujuannya agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti tersesat dan terpisah dari kelompoknya masing-masing. Ini yang sering dialami oleh jamaah asal Madura. Maka saya harap petugas harus ada pendampingan-pendampingan khususnya pada jamaah lansia.

0: Haji 2026, momentum penguatan pelayanan dan spiritualitas umat menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan jemaah di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan jumlah calon jemaah yang sangat besar, haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga ujian kesiapan manajemen, teknologi, dan ketahanan fisik umat. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih humanis, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga perlindungan kesehatan jemaah lanjut usia. Di sisi lain, penggunaan sistem digital dalam proses keberangkatan dan pemantauan jemaah perlu dioptimalkan agar pelaksanaan haji semakin tertib dan aman. Namun demikian, keberhasilan haji tidak hanya bergantung kepada pemerintah semata. Kesadaran jemaah untuk menjaga disiplin, kesehatan, dan kebersamaan juga menjadi kunci utama. Haji mengajarkan kesetaraan, kesabaran, serta kepedulian sosial yang seharusnya tercermin sepulang dari Tanah Suci. Karena itu, Haji 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan jemaah yang mabrur secara pribadi, tetapi juga mampu membawa semangat perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf, Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat SR di Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Hingga saat ini Kabupaten Sampang menjadi satu-satunya wilayah di Madura yang memiliki gedung permanen untuk sekolah rakyat. Sementara itu, tiga kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari tiga kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung Sampang ini, sembari menunggu pembangunan gedung di kabupaten lain selesai pada tahun mendatang. Imam Fadila melaporkan.
0: Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceren Serek, saat membuka Festival Ceren Serek 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabub mengatakan kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceren Serek semakin dikenal di luar daerah.
4: Sebagai salah satu generasi-generasi muda Kabupaten Sumenep, Festival Ceren Serek harus mampu menampilkan kreasi yang lebih kayak atraktif, atraktif dan kreatif sehingga bisa disaksikan dengan lebih nyaman dan sempurna. Kedua, salah satu tantangan pelestarian budaya adalah masalah generasi penerus budaya. Disadari atau tidak, semakin lama semakin berkurang generasi yang dapat melanjutkan keunggulan budaya kita sebagai halnya Ceren Serek ini.
0: Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian Ciren Serek tidak kalah menarik dibandingkan sapi sono maupun kerapan sapi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.

0: Laskar Sapekerap harus bisa memanfaatkan hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan bertahan di Super League musim mendatang dengan catatan bisa mengalahkan Bayangkara FC di pekan ke-32. Tago Andovantrian berikut melaporkan.
1: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik, seperti Brandau, Sandro, Iran Junior, dan lainnya, yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
2: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok, saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
1: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
0: Sebagai implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau PJKR Universitas PGRI Sumeneb melaksanakan kegiatan Future Educators Outbound di Malang. Berikut Familia melaporkan.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumeneb melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
4: Selain jadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga, ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Penjaskesrek.
3: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumeneb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang dipekerjakan paksa, itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui, di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Di Sumenep pagi ini kita akan simak informasi perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep ya, yang langsung akan disampaikan oleh BMKG Trunojoyo dengan Observer Setio pagi ini untuk perakiraan cuaca edisi Senin 11 Mei 2026 untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Senin tanggal 11 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara dan kelembapan, suhu udara pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 58 hingga 83%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Gelombang laut, untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau informasi cuaca terkini guna menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari dan tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini serta peringatan dini BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui situs resmi kami di stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya yang langsung disampaikan BMKG Trunojoyo. Kita akan simak selanjutnya untuk perakiraan cuaca di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep.

belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatasi.

0: 101.
1: Ya, untuk perakiran cuaca Kabupaten Pamekasan hari ini Senin 11 Mei 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 86%. Bergeser kita ke Sampang, hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 91%. Kemudian untuk Bangkalan, hari ini Bangkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 92%. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang barangkali saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat ke tempat tugas, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan juga selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau misalkan Anda terbiasa sarapan pagi dari rumah, ya silakan sarapan pagi dulu ya. Ya, karena memang kalau sarapan di rumah itu selain lebih hemat juga lebih sehat. Tetapi kalau Anda tidak punya kebiasaan sarapan pagi, ya silakan disesuaikan dengan kebiasaannya masing-masing. Baik, selamat pagi. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRSU menampilkan kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Sebaiknya kita tahu berapa banyak tulang yang kita miliki. Anak bayi yang baru lahir memiliki 270 tulang. Beberapa tulang akan bergabung menjadi satu saat kita mulai dewasa, dan saat itu tulang yang dimiliki oleh orang dewasa menjadi 206. Pada bagian pusat terdapat 74 tulang, termasuk 26 tulang punggung, 22 pada bagian tengkorak, dan 25 pada bagian-bagian yang disebut rusuk. Tangan dan kaki memiliki 126 tulang, 62 di kaki dan 64 di tangan. Telinga kita sendiri juga memiliki 6 buah tulang.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Hari ini Senin 11 Mei 2026 ya, untuk beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram, kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang per kilogram Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah besar Rp48.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp27.000 per kilogram, untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, sementara kacang tanah Rp34.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk persayuran ada kol atau kubis, ini di kisaran Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, dan tomat merah Rp12.000 per kilogram, serta wortel Rp13.000 per kilogram, dan buncis Rp14.000 per kilogram. Ya pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nanti saya akan kembali selepas Warta Berita di Sumenep pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan